0: pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Rompat RRI. Rompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencaksilat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, gula pahari pada kesempatan pagi hari ini ya. Pukul 7 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita saatnya hadirkan informasi perakiran cuaca edisi hari ini ya. Dan informasi perakiran cuaca akan dibawakan langsung bersama prakirawan BMKG Kalimantan Tengah. Pagi hari ini kita sudah terhubung juga lewat via telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo Kak, selamat pagi.
1: Sama siapa pagi hari ini Kak?
2: Dengan Arin Kak.
1: Baik, Kak Arin, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca untuk hari ini. Kak Arin, silakan.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi Kula Pahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kula Pahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat terjadi di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kula Pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Arin atas informasi perakiran cuacanya di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Kak Arin dan selamat kembali bertugas ya. Ya, demikian Kula Pahari informasi yang sudah disampaikan Arin langsung dari kantor BMKG Palangkaraya terkait cuaca. Dan sepertinya Palangkaraya seharian ini akan cerah berawan ya. Dan selamat menunaikan aktivitas Kula Pahari semua di kesempatan pagi hari ini. Semoga aktivitasnya di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kembali kami ajak Kula Pahari semua untuk mendengarkan lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi anak-anak.
3: Pagi, Pak.
6: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
6: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Waduh, remo.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

ini terletak pada kostumnya. Para penari mengenakan topeng besar yang dipahat dari kayu dengan bentuk menyerupai burung enggang, harimau rusa, hingga wajah manusia. Tubuh mereka dibalut daun pisang atau daun aren yang disusun menyerupai pakaian raksasa. Dan saat menari mengikuti irama gong dan gendang, para penari juga bergerak dinamis seolah-olah menghadirkan roh penjaga alam ke tengah masyarakat. Kini tarian hudok ini tidak hanya menjadi ritual adat saja ya, tetapi juga ditampilkan dalam berbagai festival budaya sebagai upaya melestarikan identitas masyarakat Dayak. Dan kula pahari budaya seperti inilah ya yang menjadi bukti bahwa Borneo ini bukan hanya kaya akan hutan tropis, tetapi juga memiliki warisan tradisi yang hidup, penuh filosofi dan terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kulabari seluruh rangkaian Batara Expo 2026 ini berlangsung dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan. Penutupan kegiatan yang dihadiri Bupati Salahuddin beserta Wakil Bupati Felix Sonadi Yetingan pada Jumat 3 Juli 2026 di bekas Bandara Beringin Muara Teweh ya. Bupati Salahuddin berharap Batara Expo menjadi momentum untuk terus memperkuat ekonomi kerakyatan, mendorong lahirnya inovasi dan memperkenalkan potensi daerah serta melestarikan seni dan budaya serta identitas Kabupaten Barito Utara. Jadi Batara Expo ini wadah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Demikian berita Mahalau pukul 8 pagi hari ini.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Perompat RRI. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, gula pari, perubahan iklim menjadi tantangan di berbagai sektor ya, termasuk peternakan. Dan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dan potensi El Nino, Kementerian Pertanian terus mengembangkan hijauan pakan ternak yang tahan terhadap kondisi kering. Beberapa jenis tanaman yang dikembangkan antara lain Indigo Vera, Gamal, Lamtoro, serta rumput gajah Umami. Tanaman-tanaman ini memiliki kandungan protein yang tinggi dan mampu beradaptasi di lahan yang kering, sehingga tetap dapat tumbuh meski curah hujan berkurang. Nah, dengan begitu ya, kebutuhan pakan ternak diharapkan tetap terpenuhi sepanjang musim kemarau. Dan tidak hanya itu, Kementerian Pertanian juga mengajak para peternak untuk mulai mengolah pakan melalui proses fermentasi maupun pengeringan. Cara ini membuat pakan dapat disimpan lebih lama sebagai cadangan ketika hijauan segar mulai sulit diperoleh. Nah, gula pari, langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pakan nasional sekaligus menjaga produktivitas ternak di tengah tantangan perubahan iklim, yang harapannya para peternak bisa dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan dan sementara pasokan hasil peternakan untuk masyarakat ini bisa tetap terjaga. Jadi pakan ternak ini tahan kekeringan, yang mana ini merupakan strategi dalam menghadapi musim kemarau.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
2: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat.

0: Biar aku aja lah, geser-geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess! Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, Kula Pahari, kabar membanggakan ya, ini datang dari dunia riset Indonesia. Tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini berhasil mengidentifikasi spesies baru, ada katak semak endemik Pulau Jawa yang diberi nama Pilautus chandrageni. Spesies ini ditemukan di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Setelah melalui penelitian yang berlangsung sejak tahun 2017 hingga 2025. Penemuan ini menggunakan pendekatan taksonomi integratif, yakni menggabungkan analisis morfologi genetik dan bioakustik. Hasilnya, katak ini diketahui memiliki ciri khas berupa ukuran tubuh sedang, kulit punggung yang relatif halus, serta suara panggilan kawin unik yang terdiri dari 3 nada berbeda. Nah, penemuan ini ya Kula Pahari sekaligus menegaskan bahwa Indonesia kita masih menyimpan kekayaan hayati yang sangat luar biasa, karena semakin banyak penelitian yang dilakukan, semakin terbuka juga peluang untuk menemukan spesies-spesies baru yang perlu kita jaga bersama sebagai warisan di Nusantara kita. Jadi BRIN ini menemukan ya spesies baru katak semak endemik Jawa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bisa lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua,

Pernahkah Anda berpikir keindahan yang kita nikmati hari ini, apakah masih bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti? Alam memberi kita segalanya tanpa pamrih. Puncak gunung yang megah, hutan yang rimbun, hingga senja di bibir pantai. Namun, seringkali kita lupa cara bertamu. Selembar plastik yang kita buang sembarangan di gunung, atau sepotong makanan yang kita lempar ke satwa liar demi sebuah foto adalah luka bagi alam. Begitu juga saat kita mengabaikan tutur kata dan adat istiadat warga lokal yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Mari kita ubah cara kita berwisata. Datanglah sebagai sahabat alam, bukan perusak. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan membunuh apapun selain waktu. Dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Mari wujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan kecil Anda adalah nafas bagi masa depan bumi kita.

0: Budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Sahabat, bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapsiagaan yang baik. Kesiapsiagaan dimulai dari mengenali risiko di lingkungan, menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, serta menentukan jalur evakuasi yang aman. Langkah sederhana ini dapat membantu kita bertindak cepat tanpa panik saat bencana terjadi. Dalam situasi darurat, ketenangan, kepatuhan pada arahan, dan saling membantu menjadi kunci keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapan kita, karena kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Siaga bencana dimulai dari diri kita.

Ya, gula pari pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian DPKUKMP terus mengembangkan program Koperasi Desa Merah Putih untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. DPKUKMP Kota Palangkaraya juga menggandeng para pelaku UMKM agar usaha mereka dapat berkembang dan memiliki pasar yang lebih luas. Dan Kabid Koperasi DPKUKMP Kota Palangkaraya Yunita Andri mengatakan pihaknya mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan level usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu langkah yang dilakukan ialah mengadakan berbagai pelatihan melalui kerjasama dengan akademisi dan juga praktisi. Jadi Koperasi Merah Putih ini mendorong UMKM naik kelas. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Pendidikan Kulopa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

Pendidikan Kulopa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, yete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya, kula pahari hasupahinda itah melai program Warung Hureh dan kia setiap hajewu lah, setiap jam tien itah tuh TG melai program Warung Hureh dan ampi itu kawal kumulyadi itu jadi melanglang buana itulah. Dan kia TG kawal kutu ampi itu lagi maja-maja kia melai warung kutu TG Ulubawi mahasiswa ampi itulah, mahasiswa bara UMPR TG Melka. Narek abang Melka.
1: Bahala pika luar biasa.
0: Bujur Melka, karam?
1: Iya, bujur pengkak.
0: Aram panggilan nanti nare Mel-Mel kutela.
1: Iya, kutela.
0: Oh iya, Mel-Mel, Melka. Ulu barak kue ikau na Melka. Aku tuh nah haru kesene ikau tuh haru metutui. Barak kue ikau tuh nah.
1: Aku barak hayan tengah kak, desa Manen Kaleka.
0: Manen Kaleka teh lak kue ha bara palangka tuh pire ketahi, pire jam perjalanan teh. Aku teh jaku tawa tuh suluk buluk kota Palangkaraya dan sekitar tuh.
1: Dua jaman pangka, lurus iya. Itu jalan-jalan rawi. Di jembatan Kahayan teh.
0: Iya, en bahalap jalan nah.
1: Bahalap ipang ka mun guang eka ku.
0: Iya, bahalap teh lah. En kutu tuh metutu tuh narai kesibukanmu tuh.
1: Aku tuh magang tuh itu lah kan.
0: Iya. Magang mele warung tuh lah.
1: Iya, le warung tuh. Dodok kakak.
0: Iya, en kuliahmu tuh pirek tahin naik.
1: Aku kan magang tuh pas lagi libur semester kak.
0: Iya, itu tuh jadi semester kira.
1: Jadi semester 4.
0: Jadi kare, semester 4.
1: Tame semester 5.
0: Oh, semester 5. Berarti kurang lebih teh dua nyelu hindai lah. Dua nyelu. Yo. En liburmu tuh menjaga warung kutui en kenampi TG kegiatan jebeken.
1: TG jebeken kak. Kute dohop ya kawal ku jemelai ruang silan teh. Manget pang hete ka rami supa kawal jebeken.
0: Iya, makanya uluh jiara begawi enak kan begawi sampingan. Nah, berarti sampingan itu kan itah teh supa kawal teh eta kan. Jikawal teh eta tuna menambah relasi ita.
1: Jujur.
0: Jadi aku teh handak pandir-pandir awi kau kan mahasiswa ku teh kan. Mahasiswa itu kan are anoa. Are narara sudut pandang aku teh kan. Jadi teh aku teh handak membahas terkait kebencanaan dengan awi setiap andau rabak tuh itah teh selalu membahas terkait kebencanaan. He, jadi topik itah hanjewu tuh nare ya topik itah aku pay hello lah.
1: Iya. Paya belo kak.
0: Topik itah hanjewu tuh TG membangun budaya siaga. Awi kan amun melai Kalimantan tuh kan jarang tuh TG kare bencana sama kilo gempa bumi, gunung meletus teh kan jarang. Kan TG melai Eka Itah tuh cuma bencana narai Eka Itah tuh. Ayo.
1: Amun jitu rek ku kak jake-jake jauh bara narai. Kebakaran muja banjir.
0: Iyo gitu. Jadi Itah teh harus siap amun TG kejadian-kejadian kelaku teh temel. Awi teh kan bahu teh kan amun banjir, amun kau ketawa aku bikin kan melai teh kan melai pelamboyan, tawa melai pelamboyan? Pelamboyan, tau dia melai pelamboyan?
1: Iya pelamboyan teh lo kak.
0: Pelamboyan penda.
1: Iya.
0: Pelamboyan di tukep-tukep kahayang.
1: Tawang
0: kok. Bahu teh kan biasa teh kan amun musim hujan, teh kan banjir. Iyo. Jadi teh amun itah aja siaga dengan kejadian-kejadian seperti tete bahaya. Tahu kare buseng, tahu kare penyakit-penyakit ku tete kan. Jadi amun ikau mendengar tema itah hanjai utuh membangun budaya siaga. Itu tuh mungkin are ulu masih bingung. Sebenarnya are gar budaya siaga menurut pikiranmu temel.
1: Nur ku telah ka akan kesadaran itah, mas teh kebiasaan itah teh anget itah teh je selalu siap menghadapi jika baun teh.
0: Iyo, terkait mungkin kita teh harus ketawa aku teh lah nomor darurat kutekan pas teh ketahuan teh mengenai jalur evakuasi. Mungkin kan amun banjir kan uluh teh panik rata-rata.
1: Bujur, Kak.
0: Dengan kebakaran amun teh kejadian-kejadian teh panik. Jadi itah tuh membahas kalau nampi itah tuh dia panik amun TG kare bencana-bencana sama kilo kebanjiran dengan kebakaran. TG ije hindai mel bencana itah tuh mel
1: narai teka
0: kabut asap
1: Iya.
0: Kabut asap di paling parah teh jimingat ku teh nyelu 2015. Iko masih narek.
1: Masih SD aku teh.
0: Masih SD kelas 2 teh 2015 teh iko teh.
1: Aduh, jam ingat dah tahi jadi teh.
0: Aduh lah, jadi teh sama kilo bakas nyange tampil aku.
1: Aku teh ka walau umur bakas jiwa masih tampil.
0: Yeah, jite harus teh lah. Jadi teh amun itah kuan uluhna amun karetege kejadian-kejadian kula kutena pastikan itah tuh dia panik Mel. Awi amun panik teh bahali. Itah teh amun dia panik itah teh tahu amun aku payah-payah tulah googling-googling kia. Jite teh itah harus menyimpan dokumen penting. Dokumen penting awi amun kare kebanjiran, awi kebakaran, jite kan bahaya kia. Tahu bebisa, tahu kebakar dokumen-dokumen penting teh jangan sampai dokumen penting itah teh nararana lepah kuman apui dengan banjir. Jadi amun ita tahu membiasakan masyarakat tuh tahu jadi lebih siap dan kia dia mudah panik kutetekan. Kau kebanjiran teh puji dia kem kebanjiran teh Mel.
1: Ya puji pangka, lewuk kute laka walaupun yo. Desa kute ujung anu kani tukep danum, danau. Ya puji kebanjiran kak.
0: Oh ya puji kebanjiran. Amun bencana teh lagi bencana naraya moneka lewuk teh.
1: Ya puji kia kak.
0: Kabut asap ya puji kia.
1: Kabut asap puji ji teh.
0: Oh iya, mati listrik teh kia. Bencana teh mati listrik.
1: Anu kak, eka ike kani teh masih bagian set.
0: Akuy.
1: Iya, kena pelosok tutuy.
0: Oh, berarti teh jatun listrik.
1: Jatun, rusak listrik TG, TG tenaga surya. Tapi jat tahu dai.
0: Oh, berarti teh puna meleh pelosok tutu lah.
1: Jadi
0: yo.
1: Bajenset teh anu kan minyak kan mahal lah, Kak.
0: Yo.
1: Jadi pelum hamale mi.
0: Oh, kenapa bae lu meleh kan? Aku kan tiap ketawa lah, sorry itu. Amun ketun kare melakukan kegiatan beraktivitas sehari-hari pemela lewu teh amun jatuh di listrik teh kau napi mel?
1: Kilau luhuran di jatuh listrik naik kak. Nanjung kak, memasak Nanjung maja kak kue kak.
0: Iya. And kau SD SMP tu lewu?
1: SD tu lewu, SMP tu jatuh tu lewu nak kak.
0: Oh.
1: Jadi aku tuh SMP tuh Palangka, sampai aku kuliah tuh Palangka.
0: Oh, SMP melalui Palangka, SMA melalui Palangka. Tapi SD melalui anu gue lah.
1: Iya, Leleu. Gawi cuma TGJT kak, Leleu teh.
0: Masih TGJT ya SD mu teh?
1: Masih.
0: Oh, awi kan amun jadi meninggalkan SD berapa tahun kemudian teh SD itu jadi jatuh. TG kawal gue kan sekolah melai lewu kan jadi pas ya jadi kuliah teh SD teh jatun dai jatun ti ulu nah.
1: Oh iya
0: tapi melai kan masih arek ulu ah.
1: Gawe TG sawit nah kak.
0: Masih arek lah TG lah. Oh
1: nambah kulune ternyata.
0: Iyo narai melai lewu teh nah gawi ulu melai kan teh narai en mata kita ka en pare ka en menggau amas ka en kelonapi.
1: Menggau amas kak.
0: Oh, uras rata-rata ulu kan?
1: Rata-rata
0: Iyo. Tapi amun kare bahan baku teh kalau nanti Mel?
1: Bahan baku teh?
0: TG pasar kah?
1: TG ulu teh bawa warung kak. Jadi iya teh tiap hanjeu teh guang pasar.
0: Iyo.
1: TG kia paman banget sih bara. Anu nak bara hunjun.
0: Hunjun teh kue bara kota.
1: Bara kota. Iya bara kota ya kak.
0: Iyo.
1: Bara kota. Gawi jaya barakota nak kak butuh waktu lo. Jadi paling sampai humati jam kare handau halemei.
0: Oh berarti TGI ulu kita kare maga sayur
1: TGI.
0: Kare maga manuk-manukan gitu kan. Berarti teh amun aku anu lah aku kan patuh melai anu tuh mel. Aku melalui kota itu kan.
1: Iya.
0: Berarti melalui lewu itu karena abun itu anak kuman es krim itu jatuh.
1: Iya kak. Aku kak abun jadi bule lewu.
0: Iya.
1: Duh, taharu anget aku kuman sate. Taharu anget kuman juga cohan.
0: Iya. Oh, berarti itu jatun uras malah.
1: Jatun kak.
0: Amun melalui lewu, amun ikan bule lewu kan arah ya garing gawim temel.
1: Aduh, mbak bapak aku begawi kak.
0: Oh, mbak bapak begawi lah. Jangan melalui rumah.
1: 20 bakaci.
0: Oh. NPA ikan bule itu.
1: Aduh, jatuh ketawa tuh, jatuh libur.
0: Iyo. Semoga ilah gawi itah tuh bahala puras.
1: Iyo.
0: amun itah terkait kebencanaan tuh Mel lah. Menurut ikau tuh Mel, tantangan terbesar akan mengajak anak-anak Ulu Tabela biar peduli soal kebencanaan teh narai Mel. Tantangan besar tuh Mel.
1: Tantangan lah.
0: Iyo.
1: Amun bara kabuat ih, amun dia sadar teh ka bahali pangan mandirkan ulu teh. Kilau ikau bepander tame pinting sila, belua sila.
0: Iyo,
1: jujur. Jite mas teh narai lah.
0: Narai.
1: Jite pangara.
0: Iyo, jite. Kadang teh ulu teh tau berpikir. Karena rai garang
1: kalau kutip-kutip. Iya, bucur kak.
0: Jak penting.
1: Jak penting.
0: Kutekan, awi kan. Mungkin jak penting akan itah ji mungkin narara kejauh bara bencana-bencana. Mungkin kan itah tuh kan minim kare bencana gempa bumi kan jak puji.
1: Iya.
0: Jadi kan amun teh kare bencana kare kebanjiran, mah melekam kan banjir jar catur. Kebakaran teh mungkin tegilah kebakaran ikam.
1: Jak puji ge cita.
0: Jak puji.
1: Iya.
0: Jadi mungkin Eka mungkin akan uluh ji melai luar Eka itah mungkin lah harus belajar terkait kebencanaan. Nah, tapi amun itah hendak belajar gin sebenarnya teh lebih bahalap kia.
1: Iya, janarai ka.
0: Iyo, jadi teh itah teh tahu belajar akan kebencanaan-kebencanaan mangat itah teh nara amun tege kejadian-kejadian teh langsung ketahuan nara itah ji hendak menggawe itah.
1: Bujur ka, langsung siap.
0: Iyo, NTG pesan-pesanmu akan kulapa hari terkait siap siaga bencana tuh Mel?
1: Pesanku lah.
0: Iyo, narai pesanmu teh.
1: Itah jak kanak kalau ku teh, tapi teteh harus tahu ketawa. Iyo. Narai jeng wanita, narai jeng ke depan na.
0: Iyo.
1: Mun TG kare sosialisasi, edukasi, iyo, pelatihan, umbai, urus umbai.
0: Iyo, bujur. Elak sampai itah teh. Minim pengetahuan Mel.
1: Bujur kak.
0: Iyo, ayo Mel, ku teh Mel, kau hendak narai mah tuh Mel.
1: Narai kak.
0: Hendak narai, hendak narai gawi menimbah tuh.
1: Are gawi ku tepang kak.
0: Iyo, takkan nih be, amun kau are gawi itu, aku tuh hendak menyiap panginan akan uluh tuh. Abi kan warung ku tuh are pesanan tuh lah bilang kau mendohop kia lah.
1: Iyo. Jadi akan ku kia lah.
0: Iyo, mangati, ayo Mel. Makasih Mel lah.
1: Yo, thank you kia kak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
5: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Pulau Bari berita bahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Daparin menghadiri kegiatan Pekan Muharram 1448 Hijriah bertempat di Masjid Ar-Rasyid, Jalan Kiobos 18, Palangkaraya pada Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan Tahun Baru Islam tersebut diisi dengan berbagai aksi sosial, diantaranya pasar murah, bazar UMKM, donor darah, hingga hitanan massal sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Fairid Daparin menyampaikan apresiasi kepada pengurus Masjid Ar-Rasyid, panitia pelaksana, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi mensukseskan Pekan Muharram tersebut. Kegiatan tersebut menjadi contoh nyata sinergi antara masyarakat, pengurus masjid, dan berbagai elemen dalam menghadirkan kegiatan yang tidak hanya bernilai keagamaan tapi juga memberikan manfaat sosial secara langsung. Demikian berita mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Program Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Tapi salam hati kuno latai, salam sahujud karene balempang adil katalino bacuramin kasaruga pasengat kajubata arus arus arus. Selamat siang, pagi menjelang siang ya kayaknya masih. And hello, masih dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih nemenin kamu sampai nanti di pukul 15 ya, bareng dengan Anissa Umami di edisi siaran hari Rabu 8 Juli 2020 NM. So, kelapa hari gimana kabar kamu di pertengahan hari Rabu ini? Waduh, katanya sih masih pagi menjelang siang, tapi entah kenapa Palangkaraya dari jam 8 juga udah panas. Hari ini tuh kenapa panas banget? Buat kamu yang memang ada aktivitas di luar, kayaknya diimbangin boleh deh sama air es ya. Supaya aktivitasnya juga tetap lanjut, tapi bisa mencari siasat untuk melewati panasnya hari ini. Tapi jangan juga berlebihan ya, takutnya ambruk nanti ya. So, kelapa hari akan nemenin kamu bareng dengan informasi and music ya selama 1 jam ke depan. And jangan sampai ketinggalan, karena nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat akan nemenin kamu bareng obrolan teras UMKM. Hari ini kita akan ngobrol sama pelaku UMKM, siapa lagi ya. Wow, ini dia seru. Yuk kita awali perjumpaan kita kali ini bersama dengan Bulan Triana dengan Cucur Huang Hubungan.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai warga kota cantik Palangkaraya. Ada informasi penting untuk kamu karena Palangkaraya kita mau mendekati hari jadi yang juga banyak sekali rangkaian perayaannya juga. Mau gak nih kamu dengerin satu-satu? Di hari peringatan hari jadi pemerintah kota Palangkaraya dan juga hari jadi kota Palangkaraya di tahun 2026 ini, pemerintah kota kita mengadakan berbagai rangkaian kegiatan. Yang pertama ada Anjang Sana ke Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Panti Sosial di hari ini di 8 Juli 2026. Kemudian di tanggal 10 Juli yang tentu hari Jumat nanti akan dilaksanakannya senam bersama di halaman kantor Wali Kota Palangkaraya. Masih berlanjut, hari Minggu di tanggal 12 Juli 2026 akan diselenggarakan pesona Sebangau Fest ya di wisata air hitam Kereng Bangkirai. Setelah itu juga di tanggal 15 Juli 2026 akan ada lomba masak serba ikan. Nanti lokasinya akan diinformasikan lebih lanjut ya. Setelah itu juga di hari Jumat lanjut di 17 Juli 2026 ada upacara hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya di halaman kantor Wali Kota Palangkaraya tentunya ya. Lanjut masih di hari yang sama ada penyerahan bantuan pemaknaan untuk penyandang disabilitas dan juga lanjut usia terlantar. Kemudian ada penyerahan hadiah Dekranas The Award di hari yang sama. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ada juga syukuran dan juga ramah tamah dan cukur rambut gratis dari Wali Kota untuk warga Kota Palangkaraya. Ini bisa banget kamu dapatin di GPU Palampang Tarung loh. Dan ini masih di hari yang sama di tanggal 17 Juli 2026 dan di hari Jumat. Setelah itu juga dari tanggal 17 hingga 21 Juli 2026 masih di GPU Palampang Tarung ada Palangkaraya Coffee Week. Di sini ada festival kopi yang menghadirkan brand kopi se-Kalimantan Tengah. Ini anak muda banget nih. Gak Gen Z gak ngopi nih kayaknya ya. Kebalik, gak ngopi gak Gen Z. Asik. Setelah itu juga dari tanggal 17 juga sampai tanggal 21 Juli 2026 akan ada Palangkaraya Fair yang diadakan di halaman Gor Serbaguna Indoor di Cilikriwut kilometer 5. Ada pameran, ada hiburan rakyat yang menampilkan produk-produk UMKM, kuliner dan juga berbagai pertunjukan menarik. Waduh, ternyata belum selesai sampai di situ Kulapa Hari. Masih berlanjut bersama dengan hari Sabtu di tanggal 18-nya ada Palangkaraya bersepeda. Startnya dari halaman kantor Wali Kota, finishnya di Muhammad Subuh Center atau MSC. Kata siapa selesai? Belum. Masih berlanjut dengan penanaman 6.900 pohon. Di hari yang sama di tanggal 18 Juli masih di kawasan Muhammad Subuh Center. Nah, masih berlanjut di hari selanjutnya di hari Minggu 19 Juli 2026 ada konser amal kolaborasi Jack Art Susila Dharma Indonesia dan juga pemerintah Kota Palangkaraya di IAKN Palangkaraya. Setelah itu ada restocking ikan. Aduh, nih rame banget nih. Dari Kelurahan Seigohong, Kecamatan Bukit Batu. Masih berlanjut. Masih berlanjut dari tanggal 18 hingga 22 ada Bukit Batu Fest. Kemudian ada tanggal 24 ada Tablik Akbar bersama dengan Ustadz Maulana di Masjid Kecubung ya, di Kubah Kecubung. Setelah itu ditutup bersama dengan nonton bareng Piala Dunia. Dan tentunya nonton bareng ini berada di halaman kantor TVRI Kalimantan Tengah dan juga berpartisipasi dari RRI Palangkaraya juga bersama dengan teman-teman dari Antara. Wow, seru sekali ya rangkaian kegiatan ulang tahun atau bahkan hari jadinya Palangkaraya ini. Kira-kira gak mungkin dong kamu gak ikut dari salah satunya. Yang paling kamu pengen datengin di acara yang mana nih?

0: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: Keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Eh guys, coba kamu lihat, itu orang kok hitam ya? Terus juga rambutnya gimbal gitu. Dari mana ya orang itu?
4: Ah kamu, gak boleh begitu. Dia kan saudara kita juga.
3: Loh, kok saudara? Kan dia bukan asli sini guys. Saudara kamu aja deh, kalau aku gak mau punya saudara gitu. Terus, kayaknya dari pulau seberang deh.
4: Ih kamu makin kebangetan deh. Guys, walau kita ini pun warna kulitnya berbeda, bentuk rambutnya kita ini tetap saudara. Walau berbeda suku bahasa dan budaya, tapi kita tetap satu Nusantara. Jadi, kita gak boleh

keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Jom ya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Ya, kalau Pak Ari Barito Bahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung rencana pelebaran sejumlah ruas jalan di kota Muara Tewe. Koordinasi ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung program pembangunan daerah, khususnya rencana pelebaran beberapa ruas jalan di kota Muara Tewe. Untuk mendukung pelebaran jalan tersebut, mereka melakukan koordinasi sekaligus penyerahan surat pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari tahapan administrasi pembangunan. Langkah tersebut merupakan bentuk sinergi antar pemerintah dalam menciptakan proses pembangunan yang tertib, terencana, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: siang Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Apriansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey, bersiaplah.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
4: Teras UMKM menemani kamu lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat hari ini. Dan tentunya senang sekali saya Nisa Umami kembali menemani kamu bersama dengan Teras UMKM. Semoga hari ini lancar, rezeki kamu juga berlimpah dan pastinya sehat selalu ya di Palangkaraya yang panasnya begitu luar biasa hari ini. Nah, hari ini tema kita seru ya, karena kita singgung sedikit ya pernikahan. Asik. Kalau misalkan kita ngomongin pernikahan, mungkin biasanya akan langsung kepikiran tentang dekorasi, tentang baju pengantin, atau bahkan makanannya. Lagi musim nikah sih ya, memang akhir-akhir ini. Padahal ada satu hal yang gak kalah penting dan juga sering jadi pusat perhatian. Bener banget kalau kamu udah nebak seserahan dan juga hantaran. Yang dimana gak cuma soal tampil cantik atau dilihat manis, ternyata di setiap hantaran yang selama ini bisa kita lihat, bisa kita pegang, atau bahkan kita kagumi, ini itu punya cerita di balik layarnya juga. Dan kali ini kita langsung akan ngobrol bersama dengan owner dari seserahan hantaran dari Galeri by Momski bersama dengan Kak Indah Pramudia Wardani. Halo, selamat siang kakak.
5: Halo, selamat siang Mbak.
4: Hai, gimana kabarnya hari ini?
5: Kabar baik lah ya, walaupun harinya panas sekali.
4: Iya, luar biasa ya panasnya. Nah Kak Indah, kalau tadi kan sudah disinggung-singgung ya tentang pernikahan, tentang hantaran dan juga seserahan. Yeah. Nah, sebelum kita lanjut ke produknya, boleh nggak nih Kak kita kenalan dulu bareng Galeri by Momski. Sebenarnya ini tuh awalnya gimana sih?
5: Sebenarnya ya terdirinya dari Galeri by Momski ini terdiri dari secara tiba-tiba gitu Mbak. Jadi kita itu sebenarnya dari parsel ya. Di bulan Oktober 2025 itu kita awal mulanya itu terdirinya nama ini dari parsel. Kemudian dari parsel beralihlah kita ke terpikirlah kita ke seserahan gitu. Jadi untuk Galeri by Momski ini, sebutlah kita galeri itu kan bisa didefinisikan sebagai karya seni ya kan. Dari nama Momski itu saya ambil dari nama anak saya yang bernama Rifki, panggilannya Rifki. Jadi Galeri by Momski itu bisalah terbilang karya seni dari mamanya Rifki gitu loh Mbak. Jadi seserahan ini adalah karya dari kita gitu.
4: Wow, mengabadikan sebuah karya gitu Kak ya. Dengan betul. Nama Galeri Momski ini.
5: Betul.
4: Mau juga dong jadi Rifki biar dimasukin namanya. Gak bisa. Ini harus jadi anaknya Kak Indah dulu.
5: Iya ini.
4: Tapi nih kalau ngelihat ke belakangnya juga, apakah Kak Indah memang suka untuk membuat sesuatu? Karena kan kata orang bikin hal-hal yang unik ini tuh gak semua orang bisa.
5: Iya,
4: perlu
5: betul.
4: Tangan kreatif katanya. Emang kakak dari dulunya memang suka kah dengan dunia membuat-buat?
5: Gini ya, cerita awal mulanya tuh sebenarnya kita juga, saya juga nih, gak menduga kalau sebenarnya tangan ini tuh punya karya. Karena kan kita terbilanglah kuliah dan di seserahan ini jauh banget, Mbak. Saya kan dari kuliah bidan, nih bidan kan, sampai-sampai ke seserahan. Lah, kok ini tangan bisa gitu, bisa banget ternyata menghasilkan karya yang bisa menghasilkan hasilkan duit lah ya, gitu.
4: Wow. Titik awal akhirnya tadi kan sebelum seserahan dan juga hantaran ada parcel ya kak.
5: Iya, betul.
4: Titik awal kayak, kayaknya oke juga nih bisnis. Itu ada cerita apa tuh kak?
5: Sebenarnya nggak ada cerita spesial sih dibalik itu semua ya. Terjadi secara tiba-tiba aja sih. Kita bikin parcel nih, coba siapa tahu kita bisa gitu. Ternyata bisa. Kok bisa kita merangkai parcel secantik ini? Berarti siapa tahu kita bisalah merangkai yang lain lagi kayak gitu. Karena kan parcel ini namanya dia kan tahunan ya Mbak ya, hanya ada di acara-acara besar kayak gitu. Sedangkan seserahan dia di acara-acara setiap tahun kan ada gitu, setiap bulannya gitu.
4: Ah, ini mencari peluang inovasi ya kak ya. Karena biasanya parcel ini tuh memang titik ramainya itu di akhir puasa,
5: iya,
4: menjelang
5: betul.
4: Lebaran gitu,
5: dan Natal iya. juga ya kan.
4: Nah iya, tapi hantaran dan juga seserahan tidak ada musim.
5: Iya, di mana aja orang pasti akan nikah.
4: Aduh,
5: gitu.
4: Betul. tapi nih kak, ketika mulai berpindah atau mulai masuk ke hantaran dan juga seserahan, apakah ada hal baru yang kakak temui setelah masuk ke dunia seserahan dan hantaran? Oh ternyata ada pakem, ada gimana-gimana gitu, atau ya udah
5: ada lah ya pasti.
4: Ada.
5: Perbedaannya pasti ada yang bikin kita secara ininya di hantaran kan dia lebih banyak kayak perintilannya gitu ya kan Mbak. Sedangkan kalau parcel kan dia memerlukan cuma sedikit aja perintilannya. Kalau hantaran itu dia memerlukan bunga, terus yang lain-lain gitu, segala keranjang-keranjang, pokoknya yang unik-unik lah yang bisa ditampilkan secara cantik kayak gitu. Dan untuk kesulitannya itu sebenarnya di awal-awal emang kesulitan karena kan kita belum pernah menghias-hias yang seperti itu. Jadi semakin kita belajar pasti kita semakin bisa itu.
4: Iya, bener banget, luar biasa. Ada jam terbangnya Kak Indah nih di sini. Tapi nih Kak, ini kayaknya pertanyaan dari Disa. Mungkin Kakak belakangan ini dengan hantaran dan juga seserahan, tapi sebenarnya hantaran dan seserahan ini tuh beda gak sih Kak dalam bentuk produk ya? Apakah ada perbedaan dari seserahan dan juga hantaran?
5: Sama aja sih sebenarnya Mbak ya, karena kan dipakai untuk biasanya kalau mau tunangan, cuma kayaknya namanya aja yang beda, seserahan dan hantaran. Untuk anunya itu sama aja gitu. Nah,
4: peruntukannya gitu,
5: peruntukannya
4: ya.
5: Itu sama aja untuk orang mau nikah atau orang mau tunangan. Biasanya kan kayak gitu. Ada hantarannya juga kan. Kalau untuk tunangan biasanya kan hantaran sebutannya kan. Itu biasanya.
4: Terus nih Kak, kalau misalkan dari hantaran dan juga seserahan ini tuh, apa memang ada ketentuan berapa barang dan berapa jenis gitu Kak di setiap satu kliennya, atau dibebaskan?
5: Kalau kita dibebaskan aja sih, nggak ada batas ketentuan klien, terkecuali semisalkan barangnya lebih melebihi box yang dia sewa gitu, kita akan konfirmasi kembali kalau misalkan barang ini mau dimasukkan atau tidak usah dimasukkan, atau dia mau menambah box lagi kalau ingin dimasukkan barangnya. Jadi kita tidak ada memaksakan juga terhadap klien, entah dia mau atau tidaknya kami serahkan kembali kepada yang bersangkutan.
4: Berarti tetap sesuai dengan keinginan klien juga.
5: Betul,
4: kan,
5: sesuai
4: ya?
5: Dengan keinginan klien.
4: Iya, tidak ada terikat pada ketentuan yang memang harus saklek dan
5: iya,
4: lain-lain
5: betul.
4: Gitu ya. Lanjut nih Kak.
5: Okay.
4: Seserahan dan hantaran, waktu pertama kali Kakak masuk ke bidang ini juga, apalagi di Palangkaraya ya Kak, cukup sulit gak sih Kak mengawalinya?
5: Sebenarnya bilang cukup sulit, pasti untuk awal-awal cukup sulit ya kan. Tapi kita tergantung lagi dari kitanya gimana. Misalkan kita tuh bagus terhadap klien, pasti klien itu bakal mempromosikan kita kayak gitu. Walaupun di sini terbilang cukup banyak ya untuk hantaran dan seserahan. Jadi kita bukan bersaing, bukan juga. Jadi kita itu dari promosi aja sih sebenarnya Mbak. Kalau misalkan, oh aku kemarin nikahnya di sini loh, nyewanya di sini loh. Biasanya kan dari mulut ke mulut itu kita akan terkenal secara sendirinya kayak gitu.
4: Ah, karena setiap usaha juga punya taste-nya masing-masing.
5: Iya, setiap usaha, ya, setiap orang yang bikin seserahan itu juga punya karya masing-masing. Jadi kita punya karya masing-masing juga gitu.
4: Betul. Jadi bukan mentang-mentang sama di seserahan dan hantaran jadi saingan tuh tidak.
5: Iya,
4: karena
5: tidak.
4: Hasilnya pun akan berbeda.
5: Iya, hasilnya akan berbeda.
4: Iya. Terus nih Kak, waktu awal di usaha ini juga, apakah sulit untuk mendapatkan bahan-bahan dan juga apa ya, kita bilang ngebox ya,
5: iya,
4: berarti
5: box,
4: Kak? Iya, di kota cantik kita.
5: Iya, terutama untuk box itu kan terbilang tidak ada di sini ya kan. Jadi kita belinya itu secara online sih. Jadi untuk mendapatkan segala yang memenuhi untuk hantaran itu kita mencarinya secara online gitu. Jadi tidak terpaku pada yang ada di sini, karena kan di sini kayak untuk bunga-bunga, kalau bunga-bunga kan ada gitu. Kalau untuk yang lain-lain selain itu pasti kan jarang ditemukan gitu Mbak.
4: Iya, makanya tadi kita juga cerita-cerita kalau Kak Indah sendiri ini berani untuk keluar agak sedikit lebih banyak gitu ya Kak, untuk mendapatkan yang memang sudah jadi dan sudah cakep dari sananya.
5: Iya, betul.
4: Gitu, dikirim dari luar pulau langsung nih teman-teman.
5: Iya.
4: Oke, berarti dari Galeri by Momski ini ordernya adalah via ini ya Kak, per box gitu ya?
5: Iya, okay. Untuk sewanya kita per box, ada juga yang per satuan.
4: Berarti tidak ada minimal?
5: Tidak ada minimal sebenarnya. Kalau misalkan dia mau nyewa satu untuk aku mau tunangan hari ini Kak, misalkan ya, mau nyewanya satu aja perlunya. Oke, boleh kita bikinkan.
4: Wow. Ini nih angin segar untuk kita. Takutnya kan mungkin sekarang banyak orang bertanya-tanya, kita kadang perlu dengan adanya dibantu buat teman-teman dari seserahan dan juga hantaran ini dibantu untuk menyusun gitu ya Kak. Cuman kadang takut berapa-berapa, dan hari ini kita sudah mendengar jawabannya. Iya. Jadi tidak ada minimal dalam orderannya ya Kak ya.
5: Tidak ada minimal.
4: Menyesuaikan dari barang yang ada dari customernya aja.
5: Iya, menyesuaikan dari customernya.
4: Iya. Kurang lebih udah berapa lama nih Kak usaha ini?
5: Kita baru banget ya Mbak ya, terbilang masih junior untuk seserahan dan hantaran ini di Kota Palangkaraya. Jadi kita baru memulai ini di bulan Juni. Di bulan Juni, dan alhamdulillahnya di bulan Juni ini kita udah dapat 4 klien untuk seserahan dan hantaran. Dan kita juga ada salah satu alat lah ya, alat untuk menambah, menarik perhatian perhatian para tamu. Kalau misalkan mereka datang ke kondangan kita kan, nah kita sediakan standing rotary. Yang mana standing rotary ini nanti seserahannya disusun di atas standing itu. Jadi untuk standing rotary itu kita langsung ada timnya nanti.
4: Wow, ini tuh yang kayak viral di TikTok itu kan Kak?
5: Betul sekali, yang
4: jadi
5: viral di
4: TikTok. Jadi dia muter kan?
5: Nanti dia muter.
4: Wow, nah ini tuh pertama kali juga di Palangkaraya. Kemarin juga Mami sempet ngelihat di story temen-temennya kayak, wah ternyata Palangkaraya udah ada loh. Kalau buat Kulapa Hari mungkin membayangkannya adalah mungkin selama ini kita naruh seserahan dan juga hantaran di atas meja gitu ya Kak. Kali ini seserahan dan hantaran ini itu bisa dipamerkan di standing tadi juga rotary.
5: Iya, standing rotary.
4: Yang dimana nanti hantaran dan juga seserahannya ini bisa berputar dan juga dilihat pengunjung. Nggak usah takut dipegang-pegang karena ada pengamannya juga nanti Kak ya.
5: Betul, ada tiang pembatas kita.
4: Nah, ada tiang pembatas supaya tidak ada tamu undangan yang mendekat gitu. Karena rawan juga nih sebenarnya. Oh, kalau kayak gitu berarti teman-teman standby di tempat tuh Kak?
5: Standby. Mereka tim nanti standby-nya dari pagi Sampai acara selesai atau sesuai batas jam sewa kita.
4: Wow, jadi jangan takut kepikiran ya, karena langsung bersama dengan timnya Kak Indah.
5: Iya betul.
4: Yang akan standby juga menjaga hantaran ide. Nah Kak, membawa inovasi ini di Kota Palangkaraya, apakah sulit nih Kak awalnya?
5: Awalnya terbilang sulit ya, karena untuk pembuatannya kita di sini sangat-sangat minim. Untuk pembuatannya sangat minim, terus untuk bahannya juga sangat-sangat tidak ada lah ya di sini gitu. Jadi kita langsung untuk bahannya itu kita langsung dari Jawa.
4: Wow. Karena memang di sini untuk mendapatkan bahan atau bahkan alat awalnya juga susah ya,
5: iya,
4: Kak.
5: Susah iya. Sekali soalnya.
4: Iya. Teman-teman nih, jadi jangan heran kalau misalkan di Palangkaraya kenapa sih kalau ada inovasi ini harganya cenderung berbeda gitu. Karena mendapatkan awalnya aja susah sebenarnya, teman-teman ya. Oke. Ada lagi enggak nih Kak? Mungkin dari selama Kakak membuka hantaran dan juga seserahan ini juga berawal dari parcel tadi juga gitu ya. Ya kurang lebih dari bulan Juni, 2 bulan ini ya berarti Kak?
5: Iya 2 bulan
4: iya.
5: Ini.
4: Sepanjang perjalanan bareng dengan tim Galeri by Momski, apa aja nih Kak yang kayaknya baru ketemu waktu udah 2 bulan berjalan nih. Ada hal-hal yang kayak wah baru nih.
5: Iya itu tadi sih yang kita merangkai sama-sama kayak bikin apa namanya, bikin hantaran itu biar terlihat jadi cantik gitu Mbak. Itu adalah hal baru yang kami temukan semenjak kami bikin seserahan itu gitu. Jadi bisa terbilang oh gini ya caranya biar bisa bikin jadi cantik gitu.
4: Iya teman-teman dan juga Kulapa Hari ya, karena tadi sebelum on air juga Kak Indah banyak cerita kalau Kak Indah bareng dengan teman-teman pun sampai saat ini masih terus belajar ya Kak ya. Dan juga Kak Indah dengan luar biasanya mengajak teman-teman tim lainnya untuk ayo kita sama-sama belajar, tidak ada kata persaingan di dalam sini, kita sama-sama belajar, rezeki sudah diatur. Ih keren banget Kak Indah. Luar biasa. Oke, mungkin kedepannya nih Kak Indah, ada rencana kedepannya mau seperti apa atau bahkan di dekat-dekat ini
5: untuk kedepannya ya.
4: Betul.
5: Untuk kedepannya sih sebenarnya kalau kita kemauan pasti banyak ya kan. Untuk kita semoga aja seserahan kita ini semakin dikenal sama orang-orang. Terus kita juga bisa punya galeri untuk tempat yang luas gitu. Biar misalkan klien datang mereka langsung lihat barang gitu. Kak aku mau lihat barang box yang ini kayak gimana kayak gitu. Kita boleh kalau misalkan ini kan kita saat ini masih di rumah ya kan. Kalau misalkan mereka mau datang langsung lihat barang, kita persilahkan. Kita tidak ada larangan kayak gitu. Kalau misalkan mereka juga mau lihat, Kak gimana sih standing rotary itu maksudnya, boleh datang ke rumah, boleh silahkan kayak gitu ya kan, untuk lihat barangnya secara langsung. Jadi kita tidak ada melarang-melarang klien, oh nanti aja tunggu misalkan acara aja kita lihatnya kayak gitu, enggak. Kita persilahkan siapa aja yang mau lihat, misalkan siapa aja yang mau booking, yang mau lihat, silahkan gitu.
4: Wow, membuka dengan lebar kesempatan untuk seluruh customer juga ya Kak.
5: Iya,
4: untuk
5: betul.
4: Bisa melihat secara langsung. Nah ini kayaknya bentuk untuk kepercayaan customer juga kan.
5: Iya betul. Karena kan kita lebih enak komunikasi secara langsung sebenarnya kan, daripada lewat HP biasanya ada miskom
4: betul.
5: Kayak gitu.
4: Iya, makanya orang langsung biasanya nanya tempat ya Kak ya, nanya
5: betul.
4: Alamat supaya bisa ngobrol langsung bareng Kak Indahnya juga.
5: Iya
4: gitu.
5: Betul sekali.
4: Tapi kan Nisa ada pertanyaan nih Kak. Sebenarnya dari benak Nisa aja tuh kepo gitu. Sebenarnya dari seserahan dan hantaran ini itu tuh meliputi barang tuh ada apa aja sih Kak?
5: Meliputi barang-barangnya ya. Itu kan dia untuk salah satunya itu box akriliknya ya. Itu tray dan tutup akrilik. Terus belum lagi dia di perintilannya itu ada kayak keranjang-keranjang tempat naruh sajadah atau mukena kayak gitu, atau sarang yang lain. Terus juga kita ada kayak sangkar burung, itu kita taruh untuk tempat hias-hiasan make up biar dia lebih kayak lebih cantik gitu di dalam tempat box seserahan ini. Dan juga dia ada perintilan-perintilan ya bunga itu tadi lah Mbak yang melengkapi biar dia terlihat lebih wah gitu.
4: Wow, jadi perintilannya gak cuma 1-2 ya?
5: Enggak, perintilannya banyak sekali.
4: Iya.
5: Iya.
4: Bener banget, kecil-kecil bunga-bunga imut ya.
5: Kecil-kecil kayak gitu.
4: Iya sih, bener banget. Biasanya barang-barang yang akan dikasih customer itu apa aja tuh, Kak? Skincare,
5: mukena. Barang-barang yang dikasih customer ya biasanya itu ya untuk skincare, terus body care, terus untuk hair care juga ada. Terus misalkan untuk kita yang muslim kan biasanya mereka seperangkat alat sholat itu udah pasti gitu. Terus juga untuk pakaian dalam lah, pokoknya yang meliputi yang dipakai wanitanya aja gitu. Seharusnya sih yang seperlunya aja ya kan, tapi biasanya kita tuh kalap mata. Kalap mata, jadi semua mau dibeli gitu.
4: Kita ketahuan girls. Ini kesempatan.
5: Iya benar.
4: Tapi belilah secukupnya gitu ya, karena kan belilah yang dipakai sehari-hari juga kan.
5: Iya betul.
4: Iya. Jadi ketahuan deh kita. Ya. Oke nih Kak, mungkin selama Keke di seserahan dan juga hantaran ini pernah mendapatkan satu hal yang tricky gak Kak? Atau mungkin dapat klien yang kayak wah ternyata ada barang yang berbeda dari biasanya gitu.
5: Sejauh ini belum ada ya.
4: Dan semoga tidak ada yang tricky ya.
5: Iya semoga aja tidak ada.
4: Terlalu aman, lancar aja semuanya gitu.
5: Iya. Kita maunya kan lancar terus ya.
4: Betul. Iya. Supaya semuanya juga tetap sesuai dengan yang direncanakan. Kalau tadi sudah bersama dengan harapan juga ya Kak ya. Sejauh ini apa sih Kak tantangan untuk membuka usaha? Apalagi banyak banget anak-anak muda sekarang kan Kak takut banget untuk memulai. Apalagi kalau kita ingat indis ekonomi, kita harus membangun perusahaan kita sendiri.
5: Iya.
4: Dari Kak Indah untuk teman-teman memulai usaha gimana tuh Kak?
5: Kalau aku ya prinsipnya jangan takut. Kalau kata orang kan orang-orang bikin usaha biasanya takut bangkrut ya kan. Kalau aku enggak sih, lebih kayak ya udah sih. Nah, kita kan rezeki nih. Kalau misalkan untuk usaha seserahan hantaran banyak juga yang nanya, emang modalnya udah balik enggak sih? Terus saya bilang, jangan nanyain balik modal enggaknya. Soalnya kan kita kan berjalan nih, kita berjalan. Asalkan kita punya klien, pasti kita ada pemasukan kayak gitu. Jadi istilahnya jangan takut sama sama ketakutan sendiri lah dulu. Oh, aku nih takut nih kalau misalkan nggak bisa nanti usaha aku nih nggak jalan gimana kayak gitu. Ya pokoknya kita promosiin aja dulu ya kan. Dari promosi itu kita pasti bakal adalah nyangkut lah ya klien itu gitu.
4: Tuh, kalau kata orang setiap ada yang jual pasti ada pembeli.
5: Iya betul, udah diatur kan setiap penjual pasti ada pembeli.
4: Iya,
5: gitu.
4: Wow. Ini remind juga nih buat kita ya, walaupun ini usaha teman misalkan, jangan langsung tembak nih dengan pertanyaan udah balik modal apa belum. Iya, kena juga di hati kayaknya. Iya, kadang emang kita tuh harus memahami proses dari masing-masing orang juga gitu ya, nggak bisa disamaratakan setiap usaha juga dalam prosesnya. Tapi keren sekali Kak Indah, luar biasa sekali membawa inovasi ke Kota Cantik Palangkaraya kita ya, bersama dengan apa tadi tuh Kak, Rotary apa Kak?
5: Oh, Standing Rotary.
4: Nah itu lupa-lupa Nisa ya. Standing Rotary yang sudah bisa dibawa ke Kota Cantik ini. Mungkin kita selama ini kayak, ih lucu ya kalau kita lihat di TikTok. Wah, sekarang jawabannya di Kota Cantik kita sudah ada teman-teman yang buat mau nikah. Wah, bisa langsung hubungi Kak Indah nanti bersama dengan Instagramnya di Galeri by Momski. Yes. Oke, Kak Indah, terakhir dari Kak Indah, adakah yang mau disampaikan atau buat harapan dan juga lain-lainnya?
5: Harapan dan lain-lain. Sebenarnya harapan kita banyak.
4: Iya, selalu.
5: Iya, selalu ya. Gak ada sih. Harapannya ya semoga aja ya kan Galeri by Momski ini semakin dikenal sama warga Palangkaraya dan semakin berkembang juga. Itu aja sih sebenarnya harapan dari kita. Gak banyak.
4: Amin, amin ya Robbal Alamin. Semoga sukses selalu ya Kak Indah beserta dengan tim dan juga untuk Galeri by Momski-nya. Semoga nanti di nikahan kita semua semua selalu ada seserahan dan juga hantaran dari Galeri by Momski. Terima kasih Kak Indah sudah mau berbagi cerita di hari ini. Terima kasih sudah mau berhadir juga ke studio kita. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu. Siapa tahu kita ketemu di luar sebagai customer dan
5: ditunggu ya.
4: Nanti dulu nikahnya. Oke deh, Kula Bahari ya sudah kita dengarkan bersama kisah Kak Indah hari ini dan juga referensi untuk kamu semua yang mungkin dalam tahun ini ada rencana untuk hal-hal baik ya. Salah satunya adalah seserahan dan juga hantaran juga menjadi bagian dari hal-hal baik itu juga. Bisa nanti hubungin bersama dengan Galeri by Momski. Nanti kita akan langsung ngobrol bareng Kak Indahnya ya. Yes. Dengan ini juga Teras UMKM telah menemani kamu kurang lebih 30 menit ke belakang. Dengan ini juga saya Anissa Umami bersama dengan Kak
5: Indah Pramudiawardani.
4: Asik bersama dengan Kak Indah di pagi menjelang siang kita hari ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, di dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
2: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak ada banyak orang ini.
3: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu wedding block buat teman-teman tunanetra.
2: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
3: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
2: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
3: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampah.

Ya Allah, hari berita bahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat, Bupati Buruk Raya Kalimantan Tengah Herius mengaku sangat menyambut baik kegiatan pelaksanaan Sinode Umum 25 Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2026 yang digelar di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya. Suraya berharap ini menjadi momentum meningkatnya perdamaian dan juga penguatan toleransi. Saat menyampaikan sambutan pada kegiatan pembukaan Sinode Umum, Herius menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya untuk menjadi tuan rumah agenda sakral dan strategis tersebut. Dalam kesempatan ini, Herius berharap kegiatan ini selain untuk meningkatkan kualitas iman demi kemajuan gereja dan masyarakat, juga menjadi pelopor perdamaian dan toleransi agar Kalimantan selalu menjadi rumah yang aman dan damai bagi siapa saja. Demikian berita bahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Pakai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, juhu kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama Latin Stenocalina palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan kalakai adalah diolah menjadi keripik kalakai yang lezat. Keripik kalakai ini memanfaatkan daun kalakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun kalakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik kalakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik kalakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik kalakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

0: hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Tanduk kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api, proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.

Hai hai, siang hari ini nemenin kamu makan siang, nemenin kamu nyiapin makanan kamu atau bahkan lagi istirahat di kantor kamu gitu ya. Ada sebuah informasi untuk kamu. Kalau akhir-akhir ini kayaknya kamu udah pasti lihat sosial media ya, dan juga lihat teman-teman yang kayaknya wah pada berangkat ke festival Prambanan Jazz. Tapi kamu tahu gak sih, mungkin karena dengan namanya Prambanan Jazz, banyak orang mengira Prambanan Jazz ini hanyalah festival untuk penikmat lagu jazz saja. Tapi nyatanya, setiap tahun ribuan orang akan datang dengan alasan yang berbeda-beda. Satu, akan mengejar musisi favorit dia, kemudian akan menikmati suasananya, atau bahkan sekedar ingin merasakan konser dengan latar Candi Prambanan. Yang bikin menarik adalah penyelenggara justru memanfaatkan keragaman itu. Tahun ini mereka mengusung konsep Playing Jazz, mengajak musisi lintas genre mengeksplorasi karya mereka melalui sentuhan jazz. Bukan untuk menghapus identitas mereka ya, tapi untuk membuat ruang perjumpaan antar genre. Mungkin itulah kekuatan dari Prambanan Jazz ini sendiri. Ia bukan hanya mengumpulkan penonton yang menyukai musik yang sama, tapi juga mempertemukan orang-orang dengan selera yang berbeda di satu ruang yang sama. Waduh, kalau dari kemarin sih kita udah lihat story orang-orang yang udah berangkat ke Prambanan Jazz tuh, kayaknya mereka selalu memberikan venue, memberikan dekorasi atau bahkan hiasan pada venue-nya ini tuh dengan sangat cantik dan juga ciamik cantiknya. Kalau kamu pernah ke Prambanan Jazz, kira-kira momen apa sih yang paling membekas? Atau bahkan ada lagu tertentu, suasana, kayaknya lirik-lirik yang bikin dijapu dengan suasana konsernya? Hai, boleh ceritain ke Nisa ya, karena siapa sih yang gak mau ke Prambanan Jazz? Kirimin cerita terbaik kamu di 0811 5201233.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

95,1 FM Suara Budaya Palangka Raya. Siang hari ini masih nemenin kamu ya, dan ini informasi untuk kamu masih berlanjut. Nah, kali ini datang dari Kementerian Pertanian mengembangkan hijauan pakan ternak berupa legum dan juga rumput berprotein tinggi yang tahan terhadap kekeringan, sehingga ini dilakukan sebagai langkah menjaga ketersediaan pakan di tengah potensi dampaknya El Nino. Tanaman seperti Indicovera, gamal, lamtoro, dan juga rumput gajah umami dipilih karena menjadi daya adaptasi tinggi di lahan tinggi kering, sehingga tetap mampu tumbuh meski curah hujan pun menurun. Nah, selain memperluas penanaman hijauan, Kementan juga mendorong peternak untuk mengelola pakan melalui fermentasi dan juga pengeringan agar dapat disimpan lebih lama saat musim kemarau. Yang dimana langkah ini tuh diharapkan mampu memperkuat ketahanan pakan nasional, mulai mengurangi ketergantungan pada hijauan alami, serta menjaga produktivitas pakan ternak tetap stabil di tengah perubahan iklim. Wow, ini jadi pengetahuan baru lagi ya untuk kita. Dan tentunya masih akan ada informasi lagi untuk kamu semuanya. Nanti bersama dengan Suara Budaya Nusantara ya, akan hadir siaran berjaringan bersama dengan Jakarta di pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
3: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
4: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
1: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu.
0: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
2: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
0: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
2: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
2: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
3: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop judi online. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Pau pukul 13 waktu Indonesia Barat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah terus mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintah melalui inovasi SIDA Green atau Sistem Informasi Arsip Digital SIDA Green. Berbagai sistem pengelolaan arsip berbasis digital. Kehadiran SIDA Green merupakan bentuk komitmen Disda Green dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan. Demikian berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Halo Kulapahari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen Melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Dari Kulapahari pukul 13 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya untuk kita mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Hari ini bersama dengan RRI Banjarmasin dan juga RRI Jakarta, membahas terkait mantra sastra masyarakat Banjar. Kami hadirkan Pro 4 Jakarta untuk Anda.
2: Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: 1,1 per 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih Abang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, ayo ajak kembali ya. Tadi ayo udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Abang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya. Halo, sudah. Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
10: Waalaikumsalam Pak Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
0: Oh, masih jam 2. Ya, masih iya. Siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
10: Iya betul, apa kabar Mpok Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik, itu yang terpenting buat kita semua. Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
10: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, cuaca Banjarmasin bagaimana?
10: Cuaca cerah banget, tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
0: Oke, adem lah ya kata orang ya. Yeah. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
10: Iya benar banget Mpok.
0: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
10: Iya betul.
0: Tentang mantra, waduh, sastra masyarakat ini... Banjar.
10: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
10: Iya benar. Jadi kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh gitu, bukan sim salabim abra kadabra gitu bukan ya?
10: Bukan.
0: Oh bukan.
10: Jadi
0: ya.
10: Ada nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
10: Oke, siap Mbak Nova. Terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun. Samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabarnya pian?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya,
11: ya betul.
10: Kalau pian itu Anda gitu ya.
11: Iya.
10: Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
11: Iya.
10: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
11: baik ya. Jadi secara teori ya, Kuncaran Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi. Jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Berarti itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan. Juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya.
10: Yeah.
11: Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan.
10: Okay.
11: Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa. Ya, jadi misalnya di dalam mantra ini, itu berirama, ada permainan bunyi, jadi tidak sama dengan doa. Itu ada perbedaannya.
10: Itu
11: ada
10: bedanya
11: permainan doa. Bunyi, misalnya di akhir permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis, jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
10: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih Bu?
11: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga, cuma caranya berbeda.
10: Oke, itu dari definisinya ya Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
11: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
10: Berulang-ulang.
11: Ya, diucapkan berulang-ulang. Kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol. Kemudian juga ada tujuan. Kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
10: Itu di daerah mana Bu?
11: Itu di daerah Belangan.
10: Di daerah
11: dalam
10: Belangan
11: 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu, Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen mereka kayak kita tuh selamatan kan ya. Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya. Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih. Jadi bedaknya itu caranya pur simapur keladi tempuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
10: Jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya,
11: kelihatan cantik.
10: Cantik gitu. Banget gitu ya.
11: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tapi lama, mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
10: Wadai 41 itu ya
11: yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya. Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai pakai sesajen. Nah kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya. Nah sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya. Kalau syirik misalnya. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
10: Oke, berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih Bu?
11: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu, kalau mantra yang dulu itu ya, kalau yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya. Jadi bahasa mantra itu bahasa Sangsekerta. Kalau di dunia ini bahasa Sangsekerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi. Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sangsekerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sangsekerta itu tetap bertahan. Kalau pemakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi, tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah termasuk mantra tadi. Nah jadi dulu itu menggunakan bahasa Sangsekerta, kemudian bahasa gaib. Nah yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sanghyang, Batara, Guru. Nah sekarang gak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada Bismillah, kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
10: Oke.
11: Zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
10: Iya.
11: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
10: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya, Bu.
11: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
10: Iya.
11: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal. Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
10: Iya juga ya, Bu.
11: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih. Terus saya iseng tanya, "Nak, bagaimana caranya mantra?" Saya bilang, supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, "Gak usah pakai mantra, Bu," katanya. "Pakai motor Jepang aja," katanya. Eranya kan sudah berbeda toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
10: Nah,
11: kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas, anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan. Nah seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan mengusir hantu, apalagi di daerah perkotaan. Nah kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat. Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
10: Lagi ramai juga nih yang di Gunung Kawi nih.
11: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan? Ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang. Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya. Atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya?
10: Ada.
11: Di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram itu mantra itu banyak.
10: Oke.
11: Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra-mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah sakit itu selama 6 bulan sakit terus, tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada. Nah, jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepohonan atau karena diguna-guna orang. Nah jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
10: Itu tidak berhenti ya Bu?
11: Tidak berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Dan itu dibacakan biasanya malam hari, itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah tujuannya itu apa? Nah tujuannya itu memanggil roh. Jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok. Jadi mangkok itu ditempel di dahi. Jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu. Nah itu tidak mungkin, saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial. Dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Mm-mm. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
10: Iya. Mm-mm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini, penyebaran mantra-mantra itu
11: yang sederhana.
10: Yang sederhana. Mm,
11: supaya misalnya mantra pengasih.
10: Oke. Okay.
11: Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
10: Iya.
11: Tapi kalau mantra yang jelek, kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain, itu biasanya agak panjang,
10: agak panjang. Sukar.
11: Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, nggak ada begitu.
10: Gak ada.
11: Tapi itu yang sederhana ya. Nah kemudian perbedaan yang lagi, biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
10: Oke. Okay.
11: Pawang, dukun, ya kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut. Bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
10: Iya.
11: Nah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air
10: dibaca-baca gitu ya,
11: ditiup, diminum, atau di minyak dibaca, diurutkan.
10: Oke. Okay.
11: Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
10: Nah, kalau sekarang? Nah,
11: kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
10: Oke. Okay. Nah,
11: kemudian yang terakhir, tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
10: Oke, okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka, itu juga pengaruh ya Bu ya?
11: Iya, pengaruh.
10: Ke kemanjuran mantranya itu?
11: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
10: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya. Yang seperti jarpian tadi tuh, atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
11: Ya, jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
10: Iya. Yeah.
11: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
10: Oke. Okay.
11: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah, ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
10: Iya.
11: Jadi tidak ada ibaratnya itu
10: ilmu medis gitu ya Bu.
11: Iya, polisi tidak ada, BMKG iya. Yang cuaca tidak ada.
10: Iya.
11: Ah, jadi misalnya kita sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya, ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam, mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
10: Oke.
11: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
10: Iya.
11: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter. Jadi tidak harus pakai mantra.
10: Betul.
11: Kalau dulu kan karena tidak ada.
10: Iya.
11: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul. Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Sekarang kan ada salat istika.
10: Iya.
11: Salat istika itu supaya hujan.
10: Iya.
11: Dalam agama Islam. Nah, itu karena sudah ada agama Islam.
10: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
11: Ah, pengaruh
10: berarti,
11: agama.
10: Berarti untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
11: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Kalau yang sekarang ini, kalaunya dari yang sekarang itu 90% itu bisa bahasa Indonesia.
10: Oke.
11: Kemudian ya, di dalam dulu kan pakai yang Widi ya kan, kalau yang sekarang itu kan Bismillah.
10: Iya.
11: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga, kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
10: Oke. Okay. Nah,
11: tidak selalu pakai sesajen.
10: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
11: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
10: Iya.
11: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
10: Iya.
11: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
10: Okay.
11: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
10: Yeah.
11: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
10: Iya. Yeah.
11: Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan.
10: Iya salah itu, betul.
11: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan.
10: Iya.
11: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunan.
10: Iya.
11: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Misalnya nih.
10: Itu gak apa-apa ya Bu ya?
11: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
10: Okay.
11: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu, ibu saya ikut lewat ya, gak apa-apa kan?
10: Iya gak apa-apa,
11: saya tidak minta tolong sama ibu kan?
10: Iya.
11: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong, jin tolong kasih saya emas dan sebagainya misalnya. Itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi... jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
10: karena itu. Karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
11: iya,
10: Bu
11: betul.
10: Ya. Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
0: Iya. Makasih Anissa, Bang Po, Nyaba Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silakan kita share dulu Anissa.
10: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
0: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
10: Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
0: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima ya, kok terima lagi. Anissa, boleh kita share lagi ya, nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
4: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
3: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
4: Belum ada, Mpok.
3: Belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Nova.
3: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
5: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
3: Mbak Anissanya hijabnya hitam. Iya, benar.
4: Iya.
5: Gam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
3: Oke. Lagi nonton RRI Net ya.
5: Iya betul.
3: Baik kalau gitu.
5: Baik.
3: Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
5: Iya begini Ponopa Mbak Anissa. Saya bacanya mantra dan sastra Basakat Banjar nih kan.
3: Iya.
5: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
3: Ibu Dr. Ida Komalasari MPD.
5: Iya, selamat siang Ibu.
6: Selamat siang Bapak.
5: Ya begini yang saya tanyakan. Itu apa masih ada itu yang namanya japa jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman now ini kayaknya banyak yang enggak percaya gitu Bu gitu.
3: Okay.
5: Itu saja pertanyaannya, apa masih ada gitu.
3: Ya,
5: itu kan itu kan bisa dikatakan tahayul atau mitos gitu loh.
3: Baik.
5: Oke, gitu saja. Makasih. Selamat siang.
3: Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
4: Apakah ada? Sudah ada.
3: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
4: Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
3: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
4: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya
3: iya.
4: Ya?
3: Gak terdengar suaranya. Iya.
4: Iya.
7: Waalaikumsalam. Boleh Ibu saja.

0: ada.
1: Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta to the point ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih, Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Guria.
0: Baik.
1: Ya.
0: Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon, suara Mpok Nopa
0: hilang ya.
1: Lanjut ya.
0: Nah, makanya. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarnya kita nggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke, kedengarannya mungkin, kosong ya, Mpok.
0: Iya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya, Anissa ya.
1: Iya,
0: oke. Karena
1: kalau
0: saat
1: di Jakarta ada,
0: Kalau di Jakarta ada kan, terdengar kan? Kalau
1: iya.
0: Di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu kan?
1: Terdengar.
0: Oke, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik, terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih. Jadi ada Bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Nah, yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian. Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya.
2: Nah, jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit selama 6 bulan, kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan dan tradisional. Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan macamnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka itu memakai manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu jelas banyak itu. Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam. Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra. Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin. Itu kan terang-terangan tuh,
1: iya,
2: ditampilkan di pementasan. Kalau mantra itu kan tidak.
1: Tidak.
2: Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri. Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin. Jika berkenan, bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh. Karena itu penuh mistis. Penuh mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam. Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah nggak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng. Topeng wajah itu, topeng itu dicuci tapi pakai api. Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Iya.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Nah, ada berarti kan gitu ya?
2: Saya punya dokumentasinya.
1: Cuma
2: kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat tidak terlihat begitu ya. Jadi masih banyak yang memakai itu. Nah, contohnya lagi ya. Kita nih sharing kan, ada rumah ini berpagar ya.
1: Iya.
2: Kalau pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya. Ah,
2: betul.
1: Ya.
2: Misalnya nih contoh mantra pagar, bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang. Patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat.
1: Hmm.
2: Nah, seperti itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya. Iya. Tidak seperti menyanyi kan harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini nggak bisa ya, Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Ya. Oke. Okay. Dan apakah memang yang bisa memakai itu apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Mm-mm. Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa secara
1: bisa,
2: umum.
1: Ya.
2: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik.
2: Dan sebagainya.
1: Oke, itu tadi ya Abang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya. Jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal-usul bahasa itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh,
2: kalau
1: iya.
2: Dari cara penggunaan, kalau dari cara penggunaan itu ada mantra apa ya? Mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah, kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa? Misalnya santet. Itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang, itu netral. Nah, kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Tapi okay. Untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada.
1: Okay.
2: Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, okay, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya,
2: iya,
1: Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Mbak Nopa, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
0: Okay,
1: dari
0: silakan.
1: WhatsApp 4 nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, Bu ya. Masih ya, Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih, Bu, dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah, kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah, kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan, bukan. Yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini
2: tapi
1: ada
2: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi. Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan. Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin itu kan saya bilang itu kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
0: Baik, Anissa, ini ada telepon lagi dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih, Po.
0: Oke, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo. Silakan langsung, Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
0: Ya. Abah, halo? Volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah dulu. Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio,
3: Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu Dokter.
3: Ibu Dokter.
0: Ya.
3: Sama siapa itu?
2: Doa saja ya.
0: Ya, amin.
3: Mbak
0: Anissa.
1: Anissa.
0: Oke.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya Bamega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
3: Oh, benar.
0: Iya.
1: Ibu Santai.
3: Ibu Dokter.
0: Bukan dokter, dokter.
3: Ibu Dokter. Ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Pak.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu Dokter ya. Kalau enggak salah ya. Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah

0: Ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
1: Iya, tergantung nawa itunya barangkali, Bah.
0: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
1: Iya, nggak mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
0: Iya. Itu dianggap. Tapi karena itu, merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata, ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lagi. Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya dengan apa yang ada di daerah saya. Gitu.
1: Siap.
0: Ya sekarang sih memang. Ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Kayak gitu lah Bu. Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Nah,
2: terima kasih Abah Kusna ya.
1: Ya gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
3: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
1: Sastra, iya.
3: Ya, satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
1: Iya.
3: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra. Dan dia kan diturunkan. Nah jadi karena kenapa disebut sastra itu karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa dan kadang bersajak. Nah jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya. Kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
1: Iya.
3: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
1: Oke.
2: Jadi seperti itu.
3: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra.
1: Baik.
3: Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya.
1: Baik. Mpok, ini karena waktunya udah di 13.56.
2: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
1: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
3: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu, jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal. Nah dan juga perlu kita ingat kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
1: Baik.
2: Itu yang Pak Nova ya.
1: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
2: Iya Mpok, terima kasih juga.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po dan semua pendengar di seluruh demi Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Bang Po ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini.

0: ini hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore. Assalamualaikum. Bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Yang kelabari berita bahwa pukul 14 waktu Indonesia Barat, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah kabupaten setempat guna meningkatkan pelayanan publik dan derajat kesehatan masyarakat. Juru bicara Banggar DPRD Kumas saat dihubungi kemarin mengatakan pihaknya mendorong pemerintah kabupaten untuk terus meningkatkan mutu pelayanan khususnya di rumah sakit umum daerah Kuala Kurun dan jaringan pusat kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan juga diminta memperketat pengawasan terhadap puskesmas yang mengalami kekosongan dokter definitif guna memastikan ketersediaan tenaga medis pengganti dapat segera terpenuhi. Demikian berita Mahalo pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Bolkes, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
0: Nah, tim jagoan ikau siapa?
1: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
0: Wah, sporter anti sedih ini namanya.
1: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
0: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
1: Barelewu Itah, Palangkaraya.
0: Akan dunia.
1: Sampai jumpa di Bolkes, podcast sepak bola.
0: Jangan lupa ngopi dulu.

0: Dari Kulau Bahari masih menemani kamu bersama dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Senang sekali saya Anissa Umami kembali menjumpai Anda bersama dengan obrolan budaya di siang hari ini. Dan tentunya masih ngomongin seputar budaya juga ya. Kadang mungkin kita masih memikir budaya hanya tergelut pada tarian, hanya seputar pakaian adat atau bahkan secara acara seremonial yang diadakan. Tapi tahu gak sih kalau sekarang budaya ini banyak banget melibatkan anak-anak muda. Asik, karena sudah dilihat juga ya di streaming kita di YouTube Rompat kita, RRI Palangkaraya. Hari ini sudah hadir bersama dengan salah satu pemuda yang juga terlibat dalam kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Wow, cantik sekali. Hari ini bersama dengan Kak Tri Yulia Fazrianti selaku wakil satu Nyai Kalimantan Tengah di tahun 2026. Kita sapa dulu dong. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Oh my god, cantik sekali. Gimana kabarnya hari ini, Nyai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wow, dan fun fact-nya adalah kita tuh sebenarnya menjadi saksi juga perjalanan dari Kak Tri ini juga ya. Kalau dulu sebelum menjadi Nyai ini, mungkin kita menemaninya bersama dengan Putri Pariwisata Palangkaraya.
1: Betul sekali.
0: Betul. Dan sekarang hadir menjadi wakil satu Nyai Kalimantan Tengah tahun 2026. Congratulations, kita ucapin dulu ya, selamat Kak Nyai ya.
1: Terima kasih Kak Umami.
0: Wow, inilah wajah-wajah Bawi kita. Oke, akhir-akhir ini lagi sibuk apa Kak Tri?
1: Oke, mungkin akhir-akhir ini aku sibuknya dengan kegiatan kepariwisataan ya. Dan kebetulan juga baru dinobatkan sebagai wakil satu Nyai Kalimantan Tengah. Mungkin ya tidak terlepas, tidak jauh-jauh dari di bidang pariwisata, seperti itu.
0: Oh, dan pemilihan dari Nyai Kalteng ini sendiri, ini jagau Nyai ya berarti?
1: Betul
0: ya? Ini pas-pasan dengan FBIM.
1: Betul. Jadi jagau dan Nyai Kalteng itu merupakan, jadi dia tuh masuk dalam rangkaian FBIM itu. Jadi dia itu biasanya diadakannya itu terakhir, mau dekat-dekat penutupan. Jadi dia termasuk dalam rangkaian acara FBIM seperti itu.
0: Ini kalau teman-teman ingat ya, waktu kita Festival Budaya Senmulang kemarin itu kan lama ya jangka waktu rangkaiannya.
1: Betul.
0: Seminggu hampir ya, paling
1: hampir,
0: ya?
1: Hampir.
0: Dan sepanjang itu jugalah rangkaian jagau Nyai ya.
1: Iya, betul.
0: Betul. Dan katanya teman-teman dari jagau Nyai ini juga kemarin karantina.
1: Betul. Kita full. Ada karantina full.
0: Wow, jadi tidak ada balik ke rumah sama
1: tidak
0: sekali.
1: Tidak ada.
0: Wow.
1: Jadi kita nginap.
0: Benar-benar fokus untuk ajang ini.
1: Betul, benar-benar fokus.
0: Iya,
1: full kegiatan.
0: Tapi sebelum lebih kenal ya bersama dengan Nyai Kalteng kita, kita mau nanya dulu sebelumnya nih.
1: Oke.
0: Kak Tri sendiri ini memang perwakilan dari Pariwisata Palangkaraya.
1: Betul, dari perwakilan dari Kota Palangkaraya.
0: Iya, yang juga bersama dengan
1: pasangannya
0: ya.
1: Betul.
0: Pasangannya ikut dalam ajang pemilihan untuk mewakili jagau Nyai Kaltengnya juga.
1: Betul.
0: Jarak dari selesai pariwisata Putri Pariwisata Palangkaraya sampai akhirnya mengikuti ajang jagau Nyai ini tuh berapa lama, Kak?
1: Sebenarnya cukup panjang ya. Saya itu dinobatkan sebagai perwakilan Kota Palangkaraya itu dari tahun 2025 bulan Juli tepatnya. Dan acara tingkat provinsinya itu diadakan pada bulan Mei tahun 2026. Jadi persiapannya cukup panjang.
0: Hampir setahun berarti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Panjang banget.
0: Yang panjang sekali.
1: Panjang gitu. Sekali.
0: Sebelum bertanya tentang peran dan lain sebagai prokernya.
1: Oke. <Okay. laughs>
0: Kita nanya dulu di kalau dari Kak Trinya sendiri, apakah ada alasan yang mendasar sampai aku mau mengikuti ajang ini? Karena mungkin anak muda sekarang memilih untuk melestarikan kebudayaan dengan cara yang lebih praktis adalah sosial media.
1: Betul.
0: Tapi Kak Tri dan juga teman-teman dari jagau Nyai sendiri yang ikut serta dari 13 kabupaten satu kota.
1: Betul sekali.
0: Iya, memilih untuk berpartisipasi langsung dan juga turun. Karena kan kita tahu ya persiapannya nggak mudah.
1: Betul.
0: Iya, kalau dari Kak Tri sendiri alasan utama untuk ikutin itu kenapa sih, Kak?
1: Oke, jadi kita flashback dulu dari ke tahun 2025 ya. Jadi sebenarnya Tri itu nggak ada basic di dunia pariwisata. Di dunia pageant lah istilahnya itu memang benar-benar nol. Jadi karena ada saudara yang sebelumnya memang udah bergelut di bidang bidang ini lebih lama. Jadi mereka mengajak saya, ayo dong ikut ini coba-coba aja. Terus aku pertamanya tuh nolak setahun. Aku gak mau, aku bilang gitu. Aku gak ngerti ini tuh apa, ini tuh duta apa sih, kita ngapain aja di sini itu. Aku bilang kayak gitu, ya udah gak apa-apa, coba aja nanti diajarin. Ya udah cobalah iseng. Iseng-iseng ikut, daftar, terus terpilih sebagai finalis perwakilan kota. Terus kita ada karantina juga, semi-semi karantina lah. Dia gak tidur gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya diberi kepercayaan sebagai juara satu Putri Pariwisata Kota Palangkaraya. Nah, setelah mendapatkan jabatan itu, otomatis kan saya harus mengemban tanggung jawab yang sangat berat ya, karena mewakili kota. Jadi saya mempelajari lagi, memperdalam apa sih dunia pariwisata itu, apa aja, apa yang perlu diperkenalkan, apa yang bisa kita kembangkan sebagai generasi muda. Seperti itu, setelah beriringannya waktu, dan saya juga memiliki kewajiban untuk naik ke tingkat provinsi, saya harus memantaskan diri. Karena saingan kita bukan orang yang biasa. Banyak orang yang mengira dari kabupaten itu, ah, cuma dari kabupaten, dibilang easy lah gitu lah bahasa anak mudanya kan. Cuman enggak, mereka tuh semuanya tuh hebat-hebat. Mereka juga mempersiapkan yang terbaik untuk kabupatennya. Jadi kita kayak benar-benar belajar, benar-benar mencari tahu apa sih yang perlu kita gali potensi diri kita nih, apa juga pariwisata yang bisa kita sebarluaskan seperti itu. Jadi seiring berjalannya waktu kita mulai paham, kita mulai bisa belajar apa itu pariwisata, apa itu kebudayaan, apa yang bisa kita kembangkan seperti itu.
0: Wow, mungkin di era sekarang kita banyak juga mendengar anak muda yang hanya tertarik dengan perkembangannya saja, tapi mungkin kurang mengulik gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau tadi kakak bilang untuk memantaskan.
1: Yep.
0: Kalau sebelumnya mungkin bergelutnya di pariwisata Kota Palangkaraya. Setelah masuk ke jenjang provinsi, apakah ada perbedaan nih kak dari segi kota bahkan provinsi nih?
1: Oke, sebenarnya tidak jauh beda ya, cuman mungkin cakupannya lebih luas. Karena sebelumnya saya perwakilan kota itu, saya hanya berfokuskan di Kota Palangkaraya. Nah mungkin karena saya sudah mengemban tugas di provinsi, otomatis cakupannya lebih luas. Jadi saya sudah harus bisa mencakup se-Kalimantan Tengah lah, istilahnya seperti itu.
0: Wow, berarti tugasnya sekarang jauh lebih luas.
1: Betul.
0: Yang diemban juga jauh semakin banyak gitu ya. Kalau kemarin ngomongin tentang kota, ini udah provinsi tentunya. Dan dari Jago Nyai kemarin terpilih berapa tuh kak?
1: Kalau tidak salah kemarin itu ada 9 nominasi. Itu ada juara 1, wakil 1, wakil 2, terus busana terbaik, berbakat. Aduh aku lupa. Dan masih ada banyak lainnya.
0: Tapi semua diapresiasi dengan penghargaan yang begitu luar biasa. Karena ini sebagai bentuk apresiasi ke anak-anak muda yang juga masih berusaha untuk tetap melestarikan budayaan ini juga nih ya kak. Masih seputar Jago Nyai kemarin nih kak. Apakah selama karantina mungkin sedikit dari banyaknya juga akan mendapatkan, wah ternyata banyak loh perbedaan. Kita sama-sama Kalteng, tapi setiap kabupaten tentu punya perbedaan.
1: Oke.
0: Iya, yang paling unik deh atau pengalaman kakak bareng dengan teman-teman karantina lainnya.
1: Yang
0: juga
1: paling unik itu karena kemarin aku sekamar sama perwakilan Barito Timur. Aku itu kaget sama bahasa dia. Aku kira mereka itu sama Dayaknya, bahasa Dayaknya itu sama. Ternyata beda, dan mereka juga, mereka tuh gak paham juga bahasa Dayak yang punya aku, karena mereka Dayak Manyen kan. Aku Dayak Ngaju. Iya, jadi aku kayak bisalah sedikit-sedikit belajar gitu sama mereka. Aku kira perbedaannya itu gak terlalu signifikan, ternyata memang sebeda itu bahasa mereka sama bahasaku. Tapi itu jadi yang bikin asiknya sih. Jadi kayak di kamar itu ada bahan obrolan gitu. Aku tanya-tanya pariwisata apa sih di sana yang wow gitu, yang kalian angkat gitu-gitu itu sih.
0: Jadinya bukan saling intimidate yang
1: tidak ada ya. Enggak.
0: Tapi kita malah kayak wah lucu nih.
1: Betul, iya. Kita semuanya enjoy di situ. Bahkan kayak selama karantina itu tidak ada rasa-rasa apa ya, persaingan yang gimana gitu, kayak karena kita memang kayak kumpul-kumpul have fun, jadi kayak kita nganggapnya semuanya keluarga aja gitu. Jadi kami tuh benar-benar happy banget selama karantina kemarin.
0: Ini nih yang perlu mungkin digarisbawahi juga ya buat teman-teman sekalian, dengan adanya pemilihan jagau nyai ini tuh sebenarnya bukan untuk mencari siapa yang paling bisa di semua hal. Karena ketika Nisa kemarin ya ngelihat story dari teman-teman jagau nyai itu sepertinya memang kegiatan yang dilakukan bersama.
1: Iya betul.
0: Dan memang dibuka dengan luas untuk diskusi bersama juga.
1: Betul
0: gitu.
1: betul.
0: Wow.
1: Jadi kita tuh kayak banyak bertukar pikiran gitu, karena kita ada belajar juga, saling mengetahui lah satu sama lain, seperti itu sih.
0: Oke. Okay. Karena kemarin jagau nyai ini kan ngumpul bareng dengan anak-anak muda.
1: Betul.
0: Karena kitanya juga anak-anak muda.
1: Iya, Gen Z ya.
0: Kalau biasanya ada pertanyaan sulit nggak sih untuk membawa ini tuh ke anak-anak muda, sekarang pertanyaannya agak sedikit berbeda.
1: Oke.
0: Karena kita masih sesama anak muda, apakah masih ada rasa denial juga nih kak dari Katrinya juga, rasa seperti wah ternyata belajar budaya ini itu ada sedikit keterbedaan dengan generasi sekarang, apalagi sekarang tertambah dengan tugas kita harus mengajak orang lain lagi nih, bukan diri sendiri lagi kan. Versi kak Tridi,
1: kalau menurut aku ya, ngajak orang itu memang sulit sih, ya karena kita juga harus menginfluence banyak orang ya. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kayak misalkan kita ingin memperkenalkan apa aja sih yang ada di Kalimantan Tengah gitu, budaya-budayanya, ciri khasnya. Ya misalkan contoh saya menggunakan baju batik khas Kalteng seperti yang saya gunakan pada saat ini. Ya, saya harus memulai dari diri saya sendiri dulu. Karena kalau sesuatu yang kita menggunakan berbeda itu pasti akan menarik perhatian orang. Misalkan saya menggunakan gelang ini, banyak yang menanya ini gelang apa sih? Ini apa? Ini asli apa? Ini terbuat dari apa gitu. Jadi kayak kalau ingin mengajak ya, kayaknya itu harus dimulai dari diri sendiri dulu. Terus untuk perbedaan antar generasi sepertinya sama aja ya, karena mungkin generasi sebelumnya juga pernah muda ya. Seperti itu, mungkin gak jauh beda ya. Mungkin karena adanya sosial media dan perbedaan pola pikir, mungkin itu aja.
0: Benar banget, karena ngomongin tentang perkembangan teknologi sekarang juga gitu ya, harusnya dengan kita gampangnya untuk mendapatkan informasi ini jauh lebih membantu kita untuk penasaran dengan
1: sekali
0: hal-hal seperti ini. Aduh lucu banget tadi, ada kayak kalau mau tantangan generasi per generasi kayaknya ini deh sama aja, soalnya yang juga pernah muda gitu.
1: Iya kan, betul kan, pernah muda kan mereka.
0: Sebenarnya bukan tantangan generasi ya kak ya, lebih ke era zaman.
1: Iya
0: ya.
1: Zaman.
0: Iya, ada zamannya yang mungkin cara pendekatannya berbeda.
1: Betul, seperti itu.
0: Iya. Masih balik lagi nih bersama dengan Jagau Jai. Kalau kemarin pada saat pemilihan kemarin juga, apakah teman-teman dari setiap kabupaten kotanya itu membawa satu hal yang diangkat?
1: Ada.
0: Kalau dari Kak Tri bersama dengan pasangannya kemarin ngangkat apa tuh Kak?
1: Oke, jadi kemarin itu kami punya semacam social project atau ide pengembangan. Itu kami mengangkat dari bawang lemba. Jadi kami bekerja sama dengan UMKM membuat bawang lemba itu gimana caranya bisa terkenal lebih luas. Jadi bawang lembanya ini kita buat menjadi semacam tablet mudah larut air, yang dimana tablet bawang lemba ini atau bawang dayak itu tadi bisa berhasiat untuk antioksidan, terus anti aging juga untuk daya tahan tubuh. Jadi kami kayak memperkenalkan kalau kita nih punya ini loh, seperti itu, dengan sudah dikemas dengan baik. Jadi kami harap barang kami ini tadi bisa dilirik seperti itu, karena kami memang niatnya ingin menjadikan bawang lemba ini tadi sebagai wajahnya Kalimantan Tengah. Kalau di Jawa orang punya wedang jahe, kita punya bawang lemba. Karena yang ide pengembangan kami ini tadi itu berbentuk tablet mudah larut air ya. Jadi dia kayak tablet vitamin C gitu. Jadi dia mudah larut air dan itu sangat mudah disajikannya. Jadi kami mau kalau bawang lemba ini tadi itu dikenal lebih luas, mungkin bisa menjadi welcome drink di hotel-hotel, karena kami juga bergerak di bidang pariwisata kan. Kami maunya sih seperti itu.
0: Ah, berarti bawang lembang.
1: Iya, bawang lemba.
0: Oh, lemba.
1: Iya, kalau kita biasanya kenalnya sebagai bawang dayak.
0: Yang besar-besar ukurannya.
1: Iya, besar-besar. Iya. Nah, itu produknya, oh ya, produknya namanya Velafon ya.
0: Velafon,
1: iya. Karena bawang lemba itu mengandung flavonoid.
0: Nah, apa tuh kak?
1: Flavonoid ini kandungan yang bisa menjadi antioksidan. Oke, jadi fun fact-nya, orang zaman dulu itu menyajikan atau menyeduh bawang lemba ini tuh menggunakan air panas. Biasanya mereka orang zaman dulu itu direbus lalu diminum. Nah, fun fact-nya adalah flavonoid ini, kandungan flavonoid ini akan berkurang khasiatnya jika terkena air panas. Maka dari itu kami meluncurkan inovasi terbaru, jadi dia bisa mudah larut air itu dalam nggak mesti menggunakan air panas, sehingga kandungan flavonoidnya itu tadi tetap terjaga seperti itu.
0: Tapi tradisi dan juga esensi dalam menggunakan bawang dayak ini pun tidak hilang dalam penyeduhan tadi itu juga.
1: Iyap, ya, lewat penyeduhan itu tadi.
0: Iya, karena mungkin kita mengenal bawang dayak konsumsinya adalah dengan menyeduh air sarinya yang kita minum. Dan ini berarti adalah produk olahan.
1: Produk olahan. Dan juga orang biasanya itu kayak gak mau minum bawang dayak itu karena mereka mengira kalau bawang dayak itu pahit. Karena memang pahit ya. Kalau tidak diapa-apain itu memang pahit. Makanya lah kami meluncurkan inovasi yang terbaru. Jadi dia rasanya strawberry. Jadi dia bisa diminum untuk semua kalangan, dari anak kecil sampai orang tua bisa minum.
0: Ada tambahan flavornya juga.
1: Iya, betul
0: gitu,
1: dan
0: ya,
1: ada tambahan vitamin C-nya.
0: Berarti bukan hanya sekedar fokus pada manfaat dari bawang dayak juga gitu,
1: betul,
0: ya, tapi menyempurnakan untuk bisa memenuhi kebutuhan tubuh juga.
1: Iya. Gitu. Dan produk kami juga udah BPOM dan udah sertifikasi halal. Jadi udah aman, udah siap edar. Tapi udah diedarkan juga.
0: Sudah diperjualbelikan.
1: Sudah diperjualbelikan.
0: Oh wow, yep. Excited.
1: Keren.
0: Nanti kita bertanya di mana belinya. Sepanjang produk ini direncanakan, tentu ada riset yang panjang ya.
1: Betul.
0: Kak, ya, bersama dengan pasangan kemarin juga. Apakah menemukan kendala atau tricky di tengah-tengah dari riset tuh kak?
1: Oke, jadi karena kami ini bekerja sama, jadi kami membantu untuk mengangkat si produk Velafon ini. Jadi sebelum itu mereka sudah melakukan riset yang panjang karena mungkin waktu setahun tidak cukup ya untuk melakukan riset tersebut, trial and errornya, uji klinis dan lain sebagainya macam. Jadi mereka sudah melakukan uji terlebih dahulu jauh sebelum kami terpilih. Hitungannya seperti itu ya. Jadi mungkin kami dengan adanya kami bisa membantu mendongkrak produk ini tadi, karena kembali lagi seperti yang kita ketahui, bawang lemba ini juga salah satu tanaman herbal khas Dayak yang dimana juga banyak ditanam di Kota Palangkaraya. Seperti itu.
0: Betul sekali. Tapi apakah dengan bawang dayak yang sering banget kita jumpai di pasar ini berbeda dengan kualifikasi yang mau dijadikan produk tuh kak?
1: Sebenarnya itu sama, cuman dia biasanya tergantung dari tanahnya sendiri yang membedakan. Jadi dia tuh kan bawang lemba itu ada yang besar, ada yang kecil ya, ada yang sebesar-sebesar jempol seperti ini. Sebenarnya itu sama aja, dia beda sama bajakah. Kalau bajakah kan banyak ada yang beda-beda gitu.
0: Betul,
1: ya, beda tumbuh di mana dia hasilnya beda.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau bawang lemba Kurang lebih sama aja, cuman tergantung tanahnya aja sih untuk ukurannya itu, bagaimana dia nanti hasil panennya untuk besar kecilnya seperti itu, sama aja sih sebenarnya.
0: Berarti tetap ada penyesuaian kualifikasi untuk menjaga kualitas itu.
1: Betul.
0: Juga ya, Kak? Iya. Nah, mungkin kalau kita nggak ngobrol hari ini, kita nggak akan tahu kalau ternyata ada inovasi produk olahan yang tetap berbudaya dari bawang Dayak yang selama ini kita kira hanya sebagai obat herbal, ternyata sekarang sudah bisa menjadi suplemen penunjang kesehatan kita.
1: Betul sekali. Iya.
0: Dan sekarang sudah bisa dibeli secara umum ya.
1: Iya, yep, betul.
0: Iya.
1: Kalau mau kepo ya, bisa cek IG velavon.id di Instagram.
0: Nah, sudah langsung ada Instagram resminya dan juga bisa langsung untuk dikepoin habis ini.
1: Jangan lupa kepo.
0: Oke, okay. Katri, kalau tadi kita ngomongin tentang anak muda, tentang kebudayaan, kita selalu mendengar kayak anak muda kan tugasnya harus melestarikan. Nah, ini kan tugasnya anak muda gitu. Kadang selalu bertentangan dengan cara pelestariannya. Iya, apalagi okay. di era Gen Z sekarang. Di era Gen Z sekarang udah yang penting kita ketujuan, cara kerjanya kadang ada berbeda, Gen Z.
1: Iya.
0: Apakah ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri nih dari teman-teman Jagau dan Nyai dalam memperluas ajakan untuk tetap pelestarian budaya itu di masyarakat juga?
1: Kalau untuk tantangannya sih sebenarnya untuk karena kita sekarang udah di era digital ya, itu sangat mempermudah sekali untuk kami generasi-generasi muda untuk melestarikan budaya dan pariwisata yang ada di tempat kita. Sebenarnya untuk tantangannya sih tergantung orangnya lagi ya, mau menerima atau tidak. Kadang biasanya generasi muda ini mereka menganggap bahwa budaya kita itu tuh kayak apa sih, untuk apa gitu, ini tuh orang dulu banget. Jadi mereka tuh beranggapan bahwasanya kalau kita berbudaya itu tuh seperti kayak kita tertinggal oleh zaman. Sebenarnya enggak, budaya kita sendiri itu juga kayak ikut serta kayak gimana ya, dia ikut berkembang juga gitu, kayak kayak baju-baju, terus anyaman-anyaman itu udah mulai meluas, kayak dari rotan, rotan bisa jadi gelang seperti ini, terus sepatu bisa dari anyaman rotan. Jadi itu gak semerta-merta kita tuh tertinggal zaman, guys. Seperti itu. Jadi kita harus melek juga. Kita gak terlihat jadul kok kalau kita paham akan budaya kita dan membantu melestarikan budaya kita seperti itu.
0: Mungkin ada pelurusan perspektif anak muda sekarang ya, kalau misalkan mendefinisikan tradisi budaya ini adalah kehidupan jadul, itu sudah salah sebenarnya. Karena kebudayaan dan juga tradisi ini tuh sebenarnya identitas yang juga menjadi latar belakang setiap
1: betul
0: orang.
1: Betul sekali, betul betul.
0: Jadi kalau ngomongin udah ketinggalan zaman katanya, ini bukan ngomongin tentang zaman. Sebenarnya tradisi dan dan kebudayaan pun itu ikut pada semua zaman.
1: Betul sekali.
0: Kita anak muda lah yang mengolahnya agar tidak ketinggalan zaman.
1: Kita harus mengambil peran aktif.
0: Asik. Ini Katri dari setelah kemarin terpilih dan juga menjabat atau bahkan sudah bersama dengan teman-teman Jagau Nyai, baik dari juara satu atau bahkan perwakilan lainnya juga, apakah sampai saat ini ada program yang mau dijalankan nih, Kak?
1: Oke, mungkin untuk terkait program itu untuk mereka yang juara satu ya, karena kami adalah wakil. Jadi untuk saat ini kami masih belum ada atau belum ada gambaran untuk terkait program. Mungkin mereka yang juara satu, karena mereka nanti akan berangkat ke nasional, pastinya ada ya, pastinya ada sebuah program dan belum dipublikasikan seperti itu.
0: Tentunya nanti akan bisa dirasakan oleh masyarakat juga.
1: Iya, ya, pastinya.
0: Iya. Oke, Katri mau kepo dulu.
1: Oke, boleh.
0: Kalau dari pemilihan Jagau dan Nyai kemarin, ada satu minggu lebih, tentu tidak lepas dari diskusi dan juga FGD tentunya. Iya. Apakah di tengah-tengah diskusi bersama dengan teman-teman dari kabupaten, dari kota lainnya juga, Kak Tri sendiri menemukan ada hal baru yang bisa diceritakan hari ini.
1: Wow. Oke, hal baru ya. Mungkin terkait tari-tarian. Karena roommate aku tadi kan dari Barito ya. Barito itu terkenal dengan tari dadas. Jadi aku tuh taunya tari dadas itu kan yang pakai gelang tangan itu ya. Aku taunya itu yang kayak naik turun. Ternyata itu tidak naik turun kata dia. Kalau yang di sini tetap, kalau misalnya yang di sini di atas, ini tetap di atas, tidak boleh naik turun gitu. Kalau nggak salah dia ngasih taunya. Terus kalau yang di bawah dia tetap di bawah. Itu kalau nggak salah dia itu apa ya, dia bilang, aku lupa, dia guru seni budaya juga by the way.
0: Iya,
1: dia guru seni budaya, dia S2 di Banjarmasin. Terus dia kayak, aku baru tahu gitu, oh ternyata nggak sembarangan ini ya, nggak sembarangan
0: detail itu,
1: iya betul, nggak sembarangan
0: mengecek,
1: iya mengecek itu nggak sembarangan, ternyata ada caranya betul. Mungkin itu sih yang hal yang paling menarik dan baru untuk aku.
0: Iya, karena mungkin kita melihatnya pertunjukan yang kita lihat aja itu sepertinya susah. Ternyata betul. Aslinya pun ada
1: lebih lagi ya. lebih susah.
0: Iya, benar banget.
1: Itu tapi banget sih.
0: Dari hasil diskusi kemarin tuh ada juga enggak sih Kak ketika mengangkat isu sosial yang mungkin terjadi di masyarakat di Kaltengnya sendiri nih Kak?
1: Untuk isu sosial sih kami kemarin ada belajar tentang stunting. Itu kami kayak ada semacam pemateri, jadi kami bisa bertanya gitu terkait stunting, lalu peran anak muda sebagai pemimpin di masa depan, lalu pastinya tentang pariwisata budaya Kalimantan Tengah itu sih.
0: Iya, jadi bukan hanya sekedar untuk mengulik sejarah ya Kak, tapi juga melek tentang isu sosial di saat ini juga gitu. Karena kalau ngomongin khawatir, kita semua khawatir di era sekarang, tapi kalau kita hanya cuma teriak, iya Kak ya,
1: betul,
0: akan jadi apa-apa juga. Oke, dari Kak Tri nih Kak, mungkin ke depannya dari Kak Tri sendiri ada rencana atau bahkan ada agenda yang ke depannya mau dilakukan, kira-kira mau apa nih Kak?
1: Untuk agenda sih pastinya menjalankan tugas dengan baik dulu ya selama setahun ini, lalu saya akan kembali ke kota asal.
0: Enggak ya, Palangkaraya Kak.
1: Iya, mungkin untuk saat ini saya akan mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Itu sih
0: luar biasa, dan tentunya kita semua menunggu kabar baik selalu dari teman-teman Jagau dan Nyai. Terima kasih untuk tetap sudah mengabdi dan juga untuk memilih menyebarkan, mengajak untuk pelestarian ini itu langsung turun ke lapangan. The last question buat Kak Tri hari ini ya, ada yang nyapa Kak Tri bersama dengan Mbak Rinaldi.
1: Halo Rinaldi. Rinaldi itu fun fact-nya dia wakil 2 putra-putri pariwisata Kota Palangkaraya. Aku dekat banget sama dia.
0: Beliau pernah kesini juga.
1: Iya kan.
0: Adik kan, adik kita kan.
1: Halo adik. Kacio.
0: Emang keren banget sih. Sekarang mungkin kalau ini kayaknya Umami pribadi ya, Umami pribadi melihat dulu ketika ketertarikan orang terhadap Jagau dan Nyai ini itu adalah di umuran mahasiswa.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Dan sekarang ketertarikan itu sudah ke teman-teman SMA.
1: Iya, bahkan dari umur 16 tahun udah bisa.
0: Oh serius?
1: Serius, di kota itu mulai dari 16 sampai 23 umurnya. Jadi bahkan aku kemarin juga teman-temanku tuh banyak anak-anak sekolah, anak-anak SMA. Jadi yang kuliah itu dikit aja, ada beberapa lah.
0: Iya.
1: Kebayangkan mereka yang masih kici-kici gitu, yang
0: imut-imut.
1: Tapi ya kerennya mereka itu gimana ya? Mereka itu wawasannya luas banget dan aku rasa aku dulu gak kayak gini deh perasaan SMA kayak gitu. Dan hebatnya mereka tuh kayak udah wow, udah bisa sejajar sama kakak-kakak yang di atas mereka gitu, dan mereka pun pintar-pintar banget gitu cara ngomongnya, cara bersosialisasinya, pintar-pintar banget sekarang.
0: Asik. Nah, ini buat teman-teman udah lah enggak usah minder-minder lagi. Iya. Tapi betul, tidak menutup kemungkinan juga untuk kita tetap terus berpartisipasi, ini tidak lihat umur ya. Tidak ada kata terlambat kan, Kak Tri?
1: Iya, tidak ada kata terlambat.
0: Ini merayu Gen Z, Gen Z sebenarnya. Ayo, ayo, ayo. Oke, the last question buat Kak Tri hari ini, kira-kira ada harapan apa atau bahkan ada yang mau diucapkan dari nyai kita hari ini, mm-hmm, yang juga mengemban tugas dengan begitu luar biasanya. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat kita hari ini?
1: Oke, seperti biasa ya, harapan kami-kami ini sebagai duta pariwisata, ya pastinya ayolah kita melek terhadap pariwisata yang ada di daerah kita, dan ayo berbudaya. Itu aja sih.
0: Luar biasa sekali. Kalau liburan kayaknya bingung mau kemana. Mm-mm. Pilihannya banyak di Palangkaraya.
1: Banyak kok. Bisa DM saya.
0: Wah. Kita temenin gak bisa?
1: Oh, jangan dong. Jangan. Bisa kok tapi nanti diajak ditemenin. Boleh deh.
0: Biasa. Gimana sih? Seru bercanda ya.
1: Bercanda ya, bercanda teman-teman.
0: Tapi kalau dari Kak Tri sendiri nih, kalau bisa rekomendasikan wisata yang ada di Kalimantan Tengah yang paling pol, bisa rekomendasikan satu di mana, Kak?
1: Kalau di Kalimantan Tengah ya, yang paling pol Tanjung Puting sih. Wow. Itu udah go internasional banget.
0: Iya.
1: Wisatawannya udah bule-bule banget di sana.
0: Yep, itu impian
1: banget
0: kita
1: sih.
0: Ya.
1: Padahal, aku juga pengen ke sana.
0: Kita masyarakat lokal tapi untuk mencapai ke sana itu entah kenapa ada aja.
1: Betul, ada aja ya kayak nanti deh.
0: Nah, gitu. Tapi perlu dibanggakan juga ya teman-teman, kalau wisata kita tuh sudah ke arah serius semua.
1: Betul.
0: Iya, Kak ya, untuk upaya dan juga pelaksanaan fasilitas dan lain sebagainya.
1: Iya. Yep. Betul juga sekali.
0: Yay, terima kasih banyak Kak Tri ya hari ini,
1: terima
0: luar biasa.
1: Terima kasih juga.
0: Semoga teman-teman dari Jagau Nyai bisa menjalankan tugasnya dengan begitu luar biasa. Kami sangat bangga dengan adanya anak muda seperti ini menjadi wajah-wajahnya dari Kalimantan Tengah yang juga membawa kekayaan alam kita. Dan mumpung lagi long weekend atau holiday ini teman-teman ya, sebelum masuk sekolah liburan,
1: oh,
0: Kak.
1: Oh iya, masih libur ya.
0: Bisa kali ya kita datengin pariwisata yang ada di kota cantik dulu, boleh ada
1: boleh
0: di daerah.
1: Boleh tuh.
0: Di daerah masing-masing atau bahkan ke provinsi gitu. Iya, terima kasih ya Kak Tri.
1: Terima kasih juga sudah diundang.
0: Oh, imut sekali tahu Kak Tri. Dan tentunya Kulo Bahari dengan ini juga obrolan budaya telah menemani kamu di siang hari ini. Tentunya kami akan hadir di setiap hari di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Anissa Umami bersama dengan Kak
1: Tri Yulia Fazrianti
0: pamit undur diri dari ruang udara kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan Budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara.

0: saat trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Ya, Gulawari perlombaan seni dan budaya daerah dalam kegiatan Nusapori ya, menjadi bagian dari rangkaian Handap Hapakat Fair 2026 sebagai sarana memperkenalkan beragam warisan budaya kepada generasi penerus. Andi Rani mengungkapkan seperti lomba lawang Sakepeng merupakan salah satu seni tari suku Dayak di Kalimantan Tengah. Kesenian tersebut biasa ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan maupun dalam prosesi pernikahan adat. Andi Rani juga berharap seluruh sanggar yang mengikuti perlombaan terus melakukan pembinaan terhadap para anggotanya. Ia juga mendorong peningkatan keahlian serta inovasi agar proses regenerasi pelaku seni terus berjalan dan tidak berhenti pada satu generasi. Dikatakan juga, Lomba Lawang Sakepeng tahun ini diikuti oleh 8 regu yang terdiri atas 5 regu putri dan 3 regu putra. Partisipasi peserta menunjukkan minat generasi muda terhadap pelestarian budaya daerah terus tumbuh. Demikian Kulap Hari Berita Malam pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 16 waktu Indonesia.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Saat bahagia di...
1: Penyang Hinje Simpei Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Penyang Hinje Simpei.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Selamat datang kembali ke Megahertz RRI Prompat Palangkaraya. Ayo kalau pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingkungan alatai. Salam sawujud karena malempang. Adil ketali nu bacura min kasatu gabah sengat kajubata arus. Apa kabarnya kalau pari dimanapun kalau pari berada. Kembali lagi tentunya bersama saya Rizaldi yang akan menemani kalau pari hari ini. Hari Rabu ya, Rabu tanggal 8 bulan 7 2026. Dan diantaranya bersama saya akan mengampu beberapa program. Setelah ini, sesaat ini ya, akan ada program Badengkoy. Saya selalu dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan akan kita lanjutkan dengan musik dan juga informasi di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan juga kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Palangkaraya di sekitar pukul 17.30an ya, untuk mendengarkan kumandang azan maghrib di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan siaran malam juga akan ditemani dengan program Pesona Budaya Borneo, dan juga akan ada Pesona Karungut Modern. Dan kula pari jangan kemana-mana untuk mengawali kebersamaan kita pada sore hari ini ya. Kalau kita lihat, wah, Palangkaraya lagi panas-panasnya nih ya. Kayaknya enak nih kalau diputerin lagu apa nih kula pari nih. Oh, ini aja nih, lagu dari Tuti Wibowo dengan judul Rindu ya. Untuk mengawali sore kita pada hari ini dia kalau pari kami ucapkan selamat mendengarkan.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Ya, gue Fahri dan kita sudah berada dalam program Badeng Koya di sore hari ini edisi Rabu tanggal 8 Juni 2026. Dan buat gue Fahri yang mau request lagu dangdut yang sorenya ditemani lagu dangdutnya, karena wah panas-panas begini cocok banget ya buat request lagu dangdut. Dan gue Fahri semua bisa menghubungi kita di nomor hotline telepon studio perempat tentunya di nomor 0536 3235 969, atau bisa juga melalui WhatsApp ataupun nomor ponsel ya di nomor 0811 5201 233. Buat kelapar yang mungkin ya barangkali sedang tidak bisa melakukan panggilan, bisa juga menghubungi kita melalui pesan di WhatsApp begitu ya. Tinggal disebutkan saja mau request lagu apa, dan juga jangan lupa salam-salam hangat buat pendengar Kulapari dimanapun Kulapari berada.

Dan yang kelewat masih dalam program Badengko di sore hari ini, tentunya buat kelapa hari yang mau request lagu dangdut bisa ya. Dan ya boleh banget langsung hubungi kita di nomor telepon studio perempat di nomor 0536323569. Kita tunggu ya kelapa hari buat request lagu dangdut yang bisa menemani sore hari kelapa hari ya. Dan tentunya asik ya kita kalau request lagu dangdut ditemani lagu dangdut Indonesia pilihan kelapa hari. Barangkali buat kelapa hari juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah atau yang mungkin masih menunggu waktu pulang ya, karena beberapa dari kelapa hari mungkin pulangnya jam 4 sore begitu ya. Barangkali dari Senin sampai Minggu setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, kelapa hari boleh menghubungi kita ya di nomor 8044 dan juga di nomor ponsel ataupun WhatsApp, dan bisa juga chat kita melalui pesan ya di WhatsApp. Tinggal sebutkan saja mau request lagu apa dan juga jangan lupa sertakan salam-salamnya.

Dan ya Kulapari, sambil menunggu Kulapari yang request lagu ya, kita sambil puterin ya lagu ada dari dangdut ya, hip hop dangdut nih dengan judul Kasih Tahu Mama.

0: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
2: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
3: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
4: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

0: Ya, kalau kali masih dalam program Badengko ya. Sepertinya tadi ada yang mencoba bergabung, mungkin bisa telepon kembali. Dan ya, sudah ada yang masuk ya. Kalau hari sebagai penelpon kita yang pertama pada hari ini, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Badengko dan duta-duta kita.
0: Iya, oke, apa kabarnya Bang Nanang Banjar ya Bang ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, oke, gimana Bang, panas Palangka Bang, waduh.
1: Ya, kalau cuacanya di sini sahdu.
0: Iya, aman aja lo tapi Bang.
1: Kenapa?
0: Aman aja tapi lo.
1: Aman-aman kalau cuacanya sahdu di sini, enggak panas enggak mendung.
0: Iya. Oke, Bang Nana, mau ditemanin lagu apa nih Bang pada sore hari ini nih Bang?
1: Tanda Cinta dari Megijit.
0: Oke, bentar kita carikan dulu ya Bang ya.
1: Tanda Cinta dari Megijit.
0: Dari Maggie Z. Oke, sudah ketemu nih Bang. Kita putarkan langsung nih setelah ini nih Bang ya. Boleh sekalian salam-salam juga nih Bang.
1: Iya, salam-salam buat Mbak Nasron, buat Mbak Cecilia, buat Mbak Farida, Mas Karim, Mas Yudha, Bang Yudin, Mas Mokim, dan Bang Jidan.
0: Iya.
1: Buat Bunda Haji Malele, Bu Akmor, Bapak Meme, dan buatnya Mbak Farida, buatnya kayaknya buat semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Sama semuanya berterima kasih. Makasih.
0: Iya, sama-sama Bang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Nanang Banjar sudah bergabung bersama kita dalam program Badengkoy. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya, dan tentunya masih dalam program Badengkoy ya di sore hari ini. Pukul 8 hari juga bisa bergabung sama kita melalui hotline telepon studio Pro 4 tentunya di nomor 0536 3235 969. Wah, kita kedatangan telepon kedua lagi nih kalau apa ya. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa dan di mana nih Bang? Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa dan di mana nih Bang?
2: Nasrun di Swastika Bang.
0: Oh iya Bang Nasrun, apa kabarnya nih Bang? Gimana cuaca?
2: Kabar baik. Iya, cuaca lagi mendung-mendung ini Bang.
0: Waduh, kalau mendung. Iya bagus. Iya, kalau mendung gini susah mau ngapa-ngapain nih Bang ya, kalau tiba-tiba ya, hujan nih.
2: Begitu, selamanya sesuai dan alam juga kan.
0: Iya. Oke, mau ditemani lagu apa nih Bang sore hari ini Bang?
2: Lagunya Imam S. Arifin, Jangan Tinggalkan Aku.
0: Imam S. Arifin, Jangan Tinggalkan Aku. Lagunya buat siapa nih Bang Nasrun?
2: Pertama-tama Bang lagi ada tugas, selalu selalu ke rumah. Semua kurunya di pangkat ada tugas, selalu sore, selalu.
0: Iya.
2: Okay. Selamat salam kompak semuanya lah.
0: Iya.
2: Tanpa kecuali, salam jumat rakyat. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Nasrun sudah bergabung bersama kita di RRI Perempat Palangkaraya dalam program Badengkoy di sore hari ini. Dan gue aku lapari karena Badengkoy ya, sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan kalau apa bisa bergabung bersama kita melalui hotline telepon studio Perempat tentunya. Dan sembari menunggu kalau apa yang mau request lagu dangdut juga ya, sambil kita putarkan lagu dari request pertama kita pada sore hari ini, ada Bang Nanang Banjar tadi ya. Request lagunya lagu Maggie Z dengan judul Tanda Cinta. Dan ini dia, kalau apa kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen,

kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Ya, gue Pari masih dalam program Badengkoy di sore hari ini. Tentunya buat gue Pari yang mari kesel gedangdut masih bisa ya. Mungkin setelah jam 4 karena biasa seperti biasa di pukul 4 akan ada berita mahalau sejenak. Dimana kita akan baca berita dulu nih ya, baru kita lanjutkan request lagu dangdut pilihan gue Pari. Dan seperti biasa gue Pari bisa langsung menghubungi kita di nomor telepon studio 4 ya, di nomor 0536 3235969, atau bisa juga ya di nomor WhatsApp ataupun ponsel ya di nomor 0811 5201 233. Dan itu tadi kalau hari kita sambil menunggu jam 4 ya, sambil kita puterin lagu dari Nini Karlina dengan judul Tanda Cinta.

hari, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan berkomitmen untuk memberantas peredaran gelap narkotika hingga tuntas. Penegasan tersebut disampaikan menyusul insiden penyerangan terhadap personel kepolisian saat operasi pemberantasan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Peristiwa ini menjadi perhatian serius Polda Kalimantan Tengah sekaligus memperkuat langkah kepolisian untuk terus melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Tengah. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Polda Kalimantan Tengah terus mengoptimalkan upaya penegakan hukum yang diimbangi dengan langkah pencegahan melalui kolaborasi bersama masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

Komitmen itu dibuktikan dengan penanganan perkara narkotika yang terus dilakukan secara intensif. Dalam satu kuartal terakhir, Polda Kalimantan Tengah telah memproses penyidikan terhadap 400 tersangka kasus narkotika. Upaya tersebut dilaksanakan bersama gerakan Dayak Anti Narkoba sebagai bentuk sinergi dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkotika. Demikian berita Mahalau pada pukul 16.04. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

0: Ya, Kulopan, selamat datang kembali ya di dalam program Badengkoy di sore hari ini, di segmen yang kedua. Dan tentunya buat Kulopan yang mau request lagu dangdut, boleh banget ya hubungi kita di nomor telepon studio 4 di nomor 0536 3235 969, atau bisa juga melalui nomor ponsel ataupun WhatsApp begitu ya, di nomor 0811 5201 233. Dan barusan buka WhatsApp ya, ternyata ada yang WhatsApp tadi di sekitar pukul 15.27 dari Sobri si Papa Tua. Mohon maaf nih Bang, lagi gak kebuka tadi WA-nya ya, jadi kayaknya ke skip. Dan ya, masuk ya, tadi sekitar pukul 3:30. Berikut pesannya, selamat sore Kulapari. Sobri, saya Sobri si Papa Tua, mau request lagu dangdut Sisa Cinta cover dari Kalia Siska. Salam sehat buat semuanya, buat Bang Tony, Bang Ian Dumenteng, kemudian Manggung juga si anak kos yang baru camp di Merapi Kaliurang. Salam juga buat semua saja, pokoknya dangdut adalah kita. Terima kasih kakak. Iya siap, terima kasih juga Bang Sobri si Papa Tua yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini ya. Dan wah, mohon maaf sekali ya, baru kebuka sekarang nih WhatsAppnya nih ya. Dan tentunya buat kelapar juga bisa ya bergabung bersama kita di program Badengkoy di sore hari ini melalui telepon studio 4 ataupun melalui ponsel. Dan spesial juga nih Kulapari, di sini di segmen kedua ini kami ditemani, saya Rizaldi ditemani oleh Tiara selaku yang sedang belajar bersiaran ya. Dan ya, mungkin boleh sambil menyapa Kulapari. Tiara, silakan.
1: Halo Kulapari.
0: Nah ya, tadi yang ngebacain berita Kak Tiara nih ya, tadi ya di pukul 16. Dan tentunya buat Kulapari yang mau bergabung, boleh banget menghubung kita ya, karena Badengkoy setiap hari dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan ya Kulapari, kita tunggu, dan sembari kita tunggu sambil kita puterin ya lagu yang sempat tertunda nih, waduh, dari Bang Sobri si Papa Tua. Dan ini dia Kulapari, tanpa berlama-lama lagi sambil kita putarkan.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Ya, kalau paling selamat sore dan masih dalam program Balengkoi di sore hari ini, edisi yang kedua ya, dari pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya buat kalau paling semoga sore hari ini selalu membawa semangat dan juga kebahagiaan ya. Dan program Balengkoi Kulapari, program yang tentunya siap menemani setiap sore Kulapari dengan deretan lagu dangdut Indonesia nih ya. Tentunya juga salam-salam hangat dari pendengar serta obrolan yang seru ya pastinya dengan obrolan interaktif dengan para penelpon begitu ya. Dan ya seperti yang tadi di spill ya Kulapari ya, seperti yang tadi kita bilang juga sore ini ada ya yang sedikit spesial nih ya, karena saya tidak sendirian. Dan di studio Pro 4 sudah hadir ya seseorang tamu muda yang juga akan menemani kita dalam program Balengkoi di sore hari ini, adalah Kak Tiara, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atau UMPR ya.
1: Iya Kak.
0: Iya, halo Tiara.
1: Halo Kak.
0: Oke, selamat datang ya di area Pro 4 Palangkaraya. Dan kita sambut dulu ya penelpon kita yang satu ini.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore juga Mas Riza.
0: Iya, oke. Dengan Kak Welly ya?
3: Hah?
0: Dengan Kak Sesi apa Kak Welly ini? Suaranya mirip-mirip soalnya.
3: Bukan, dengan Weni.
0: Iya, iya Weni. Astaga, sorry Kak. Aduh, tipu nih mulut saya nih Kak.
3: Gak apa-apa.
0: Dengan Kak Weni.
3: Iya, iya. Lagunya apa nih Mas?
0: Tadi lagunya... Lagu dangdut.
3: Oh dangdut ya.
0: Request lagu dangdut Balengkoi.
3: Ya deh, aku baru punya waktu ini mau pulang ke rumah.
0: Ah, baru selesai ngantor ya Kak ya.
3: Iya. Oh lelah banget, penat.
0: Aduh.
3: Gitu loh.
0: Ini ini saya nggak ya? Lagi nggak sendirian nih Kak, ada ada temennya dong? Ada Tiara, Kak Tiara.
1: Halo
3: oh,
1: Kak.
3: Mbak Tiara. Halo juga, salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal Kak.
0: Iya, oke.
3: Oh ini dari fakultas mana ini?
1: Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kak, PISIP.
3: Oh UNPAR lain?
1: Saya dari Muhammadiyah, UMPR.
3: Oh Muhammadiyah. Oh iya, salam kenal ya.
1: Salam kenal kembali Kak.
0: Iya.
3: Boleh request lagu ini?
0: Iya, boleh dong, Kak. Mau request lagu apa nih?
3: Untuk ngiringin aku pulang ke rumah ya.
0: Iya, oke. Boleh banget, bisa nih, Kak. Mau lagu apa?
3: Pengennya dari Ikke Nurjanah deh.
0: Ikke Nurjanah
3: yang selalu milikku.
0: Oke, kita carikan sebentar ya, Kak ya.
3: Iya, boleh.
0: Ikke Nurjanah
3: selalu milikku. Ada dong ya.
0: Iya oke, sudah ketemu nih Kak Ikke Nurjanah selalu milikmu.
3: Titipun untuk papa sama mama boleh enggak?
0: Iya boleh dong Kak. Oke mau lagu apa tuh?
3: Papa itu biasanya gubuk bambu deh.
0: Gubuk bambu?
3: Yang dari Pak Megijet kalau enggak salah ya.
0: Gubuk bambu dari Maggie Z. Iya, sudah ketemu juga nih Kak. Jadi, ada.
3: Ya udah.
0: Mau diputarin yang mana dulu nih Kak? Gubuk bambu dulu Kak atau Ikke Nurjanah dulu nih?
3: Benar jangan dong, pokoknya di belakangnya.
0: Buat nemenin di jalan tadi ya.
3: Kan cuma nebeng papa tuh. Dia malu loh.
0: Aduh. Padahal enggak apa-apa loh Kak, jangan malu-malu.
3: Enggak, biasanya papa tuh memang enggak pernah ngomong kalau di telepon kayak gini.
0: Iya.
3: Malu katanya gabungan sama anak muda.
0: Oke. Okay. Nah, salam-salam juga Kak. Ya? Sudah ketemu nih ada.
3: Salam untuk semua yang dengar aja ya.
0: Oke.
3: Okay. Aku lama loh enggak gabungan, sibuk banget.
0: Semoga sehat selalu biar kesibukannya juga biar perlahan terselesaikan begitu Kak ya.
3: Iya, baru datang dari luar daerah kemarin, perjalanan dinas.
0: Kemana tuh Kak?
3: Kak itu ke Barito Selatan.
0: Ke Barito Selatan.
3: Di Buntok gitu.
0: Jalannya gimana tuh Kak? Amankah di sana?
3: Ya, bagus sih jalannya. Ada sedikit perbaikan gitu, tapi enggak seberapa ini.
0: Iya, syukurnya lancar aja ya Kak, ya sampai tuntas begitu ya.
3: Oh, yang adanya file-file banyak banget. Ya wis segitu aja dulu ya Mas ya.
0: Iya, oke, siap Kak
3: Weni. Nanti sama Mbak berduanya, hati-hati kalau pulangnya.
0: Iya,
1: terima kasih.
0: Iya, sudah.
3: Aku juga mau nikmatin sore ini loh. Lelah banget.
0: Lagi tarik nih enak nih sambil kita puterin lagu dangdut gitu kayak.
3: Iya, ya udah ya.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung Kak. Dadah, sehat selalu Kak. Selamat sore juga. Iya, dan tentunya buat Kelapa Ali yang mau request lagu dangdut, boleh banget ya, karena kita Badengkoy sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, karena ada waktu setidaknya setengah jam. Mungkin ya sambil kita menunggu penelpon yang lain, kita puterin ya, ada dua antrian lagu nih sudah masuk nih. Dan ini dia Kelapa Ali, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Yo, kalau apa masih dalam protokol Badenko ya. Jika tadi sudah ada KW ini bergabung, request lagu, ada dua lagu ya tadi ya. Dan ada juga lagu Megis ya dengan judul Gubuk Bambu. Dan ya, kita masih bersama Tiara nih dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam program Badengkoy sore hari ini. Ya, mungkin Kulapari sembari menunggu request lagu dari Kulapari, kita sedikit berkenalan ya dengan Tiara. Siapa tahu pendengar Kulapari di rumah juga penasaran ya seperti apa keseharian dan juga yang hari ini berkesempatan menemani kita bersiaran. Nah, Kulapari yang ingin ikut meramaikan acara juga jangan lupa ya langsung menghubungi kita di nomor telepon yang seperti biasa, silakan request lagu dangdut Indonesia favorit Kulapari sekaligus kirimkan salam untuk keluarga, sahabat, rekan kerja maupun orang yang tersayang. Dan iya, Tiara sekali lagi selamat datang ya di RRI 4 Palangkaraya. Terima kasih sudah bersama kita nih ya dalam program hari ini. Sebelum kita sedikit mengobrol lebih jauh nih, boleh dong Tiara memperkenalkan diri dulu buat Kulapari yang mungkin dengan suaranya tapi kayaknya nggak tahu nih orangnya kayak gimana. Siapa Tiara yang sedang sapa Kulapari begitu ya, maksudnya yang sedang menempuh pendidikan di jurusan apa nih, tadi kan sudah ke spill ya?
1: Belum nih kebetulan.
0: Oh, belum ya. Oh, fakultasnya aja
1: teh. Fakultasnya tadi.
0: Iya. Oke. Okay. Oh, mungkin boleh dikasih tahu juga di Muhammadiyah Palangkaraya menempuh pendidikan apa tuh Tiara?
1: Oke, okay, halo Kulapari, sebelumnya kenalin lagi, nama aku Tiara.
0: Oke.
1: Okay. Aku dari jurusan ilmu komunikasi nih kebetulan.
0: Ilmu komunikasi di Muhammadiyah Palangkaraya.
1: Di Muhammadiyah Palangkaraya, iya.
0: Semester berapa tuh?
1: Baru semester 2.
0: Wah, masih bau-bau maba nih.
1: Iya, masih fresh banget.
0: Masih fresh ya, masih haus belajar gitu tentunya.
1: Iya,
0: tentunya juga kalau haus belajar ya, sampai habis juga harus haus belajar ya.
1: Iya kak, betul okay. banget.
0: Dan kita sekarang ini kan ada di dalam program Badengko ya, request lagu dangdut Indonesia. Yeah. Nah, Tiara ini termasuk seringkah mendengarkan lagu dangdut atau malah justru baru-baru ini nih?
1: Jujur, aku jarang banget sih dengerin lagu okay. dangdut kak.
0: Jarang malah ya?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, karena biasanya denger lagu apa tuh yang lebih baru kah atau kayak gimana?
1: Iya, aku seringnya dengar lagu pop Indonesia, pop mancanegara. Mm-hmm. Kalau dangdut ya karena memang beda kalangan sih kayaknya ya. Kalau dangdut kan rata-rata yang suka orang tua gitu. Mm-hmm. Jadi ya gitulah, aku seringnya dengarnya lagu pop.
0: Lagu pop. Iya. Tapi sekarang kan lagu dangdut juga happening lagi.
1: Iya.
0: Di bawahnya dikemasnya hip hop dangdut nih.
1: Hip-dut. Iya betul kak.
0: Iya, jadi juga akhirnya menyasar ke kalangan anak muda juga ya, pada akhirnya
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, apakah juga sering mendengarkan atau malah lebih suka genre lain begitu?
1: Kalau hip-dut lumayan sering dengar sih, karena kan emang lagi banyak tren ya, kak.
0: Biasanya kan di sosmed, di TikTok, TikTok
1: betul,
0: Instagram gitu sering ketemu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau lagu biasanya lagu baru kah atau malah cenderung suka lagu-lagu jadul nih? Karena kalau aku lebih suka lagu jadul sih, kayak 80s, 90s gitu, malah lebih menikmati itu sih kalau aku ya gitu.
1: Aku lagu jadul sih bener kak.
0: Lagu jadul kayak Westlife, Michael Lentoro.
1: Kebetulan aku suka banget dengerin lagu-lagunya Bruno Mars, apalagi yang lagunya yang dulu-dulu itu loh.
0: Oke. Okay. Nah kalau lagu dangdut, misalkan yang dulu-dulu, ada nggak sih?
1: Dangdut. Sebenarnya aku nih, fun fact-nya aku pas kecil suka banget dengerin lagu dangdut kak.
0: Kok bisa tuh? Diputerin kah atau bagaimana?
1: Iya, sama orang tua aku kan. Mereka suka dengerin lagu dangdut. Sampai sekarang malah kalau tiap pagi itu di rumah suka muterin lagu dangdut.
0: Disetelin lagu dangdut ya.
1: Iya kak, sering didengerin lagunya Roma Irama
0: sudah iya, pasti. Raja itu. Dangdut Indonesia nih.
1: Betul.
0: Oke, ada lagi gak selain itu? Maggie Z juga kayaknya
1: kurang tahu aku kalau itu
0: ya,
1: kak.
0: Ya, Maggie Z ya.
1: Gak tahu aku. Roma Irama, Rita Sugiarto ya, itu ya itu sih dua itu yang aku sering dengerin.
0: Oke, okay. Soalnya kalau Maggie Z sendiri banyak juga nih Kulapari yang kadang itu masuk habis itu request lagu yang minta diputarin lagu Maggie Z. Benang Biru nih biasanya. Kayaknya Tiara ini kalau dengar lagunya feelingku pasti tahu sih. Cuman gak tahu penyanyinya mungkin ya.
1: Bisa jadi sih.
0: Oke, nah terakhir nih sebagai pembuka, kalau Tiara boleh milih satu lagu dangdut untuk menemani sore ini, lagu apa nih yang mau diputerin?
1: Aduh, apa ya kak? Lagu dangdut. Ih, aku nih sering lupa judulnya kak.
0: Tapi syairnya atau baitnya ingat gak?
1: Syairnya mungkin.
0: Liriknya gitu.
1: Lagu Roma Irama boleh gak?
0: Boleh dong, kan dangdut juga tuh.
1: Bebas nih.
0: Bebas.
1: Boleh judi gak?
0: Judi ya, oke. Ini sambil kita puterin juga lagu judi ya.
1: Aku sering disetelin lagu itu kebetulan.
0: Oh, judi. Roma Irama judi, oke.
1: Iya.
0: Nah, itu tadi Gola Paris sedikit intermezzo nih ya, bersama dengan Tiara yang menemani kita di sore hari ini. Dan tentunya buat Kelapari, nanti kita akan lanjut ngobrol santai juga ya bersama dengan Tiara. Dan juga buat Kelapari yang mau bergabung bersama kita juga masih bisa, karena masih ada setidaknya 20 menit nih ya sebelum pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menunggu Kelapari yang bergabung, kita juga putarin nih lagu dari request Tiara ya. Tadi requestnya lagu Roma Irama dengan judul Judi. Dan ini dia Kelapari, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: isian hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Ya, beberapa hari 3 menit menjelang waktu 17 waktu Indonesia Barat ya, dan kita sudah berada dalam penghujung program Baring Koi di sore hari ini. Saya Rizaldi pamit undur diri dari program Baring Koi bersama dengan Kak Tiara tadi ya. Dan untuk itu kalau hari Rizaldi juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan selama mengampu program Baring Koi, dan juga mohon maaf apabila ada telepon ataupun WhatsApp yang tidak sempat terlihat gitu ya. Tentunya aku lapari sampai bertemu lagi di program Baring Koi edisi lainnya. Dan untuk menutup program Baring Koi sore hari ini, sambil diputerin ya lagu dari Taufik Umar dengan judul Khayal Penyair.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris

sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Ya, Gula Wali, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Saufan Hadi, meminta aparat penegak hukum memperkuat upaya pemberantasan peredaran narkotika. Menyusul meningkatnya ancaman yang ditimbulkan jaringan narkoba, termasuk juga insiden yang menyebabkan gugurnya 3 personel Satres Narkoba Polres Katingan. Menurutnya, aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap aparat menunjukkan keberanian jaringan narkoba dalam melawan penegakan hukum. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama, termasuk juga di Kota Palangkaraya. Ia menilai pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pihak agar ruang gerak para pelaku semakin sempit. Sofan juga menegaskan aparat penegak hukum tidak boleh surut dalam menghadapi jaringan narkoba. Penindak harus juga dilakukan hingga mampu mengungkapkan aktor utama yang mengendalikan peredaran barang haram tersebut. Selain penegakan hukum, ia juga menilai evaluasi terhadap pola operasi di lapangan perlu terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan juga keamanan personel yang bertugas. Demikian Gula Pari Berita Malau pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pasar Semendiai. Saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Iluk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

4 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Ya, Kula Pahari, selamat bergabung kembali dalam program Info Budaya. Sajian yang mengajak kita mengenal lebih dekat adat istiadat, tradisi dan kearifan lokal yang menjadi kekayaan Nusantara. Pada edisi kali ini, kita akan memulai perjalanan ke Kepulauan Maluku untuk mengenal tradisi yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat, yaitu Sasi Laut. Sasi laut ini merupakan aturan adat yang mengatur waktu pemanfaatan hasil laut. Dalam periode tertentu, masyarakat dilarang mengambil ikan, kerang, tripang, atau hasil laut lainnya di kawasan yang telah ditetapkan. Larangan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan untuk memberikan kesempatan bagi ekosistem laut agar pulih dan berkembang secara alami. Ketika masa sasi berakhir, masyarakat bersama-sama membuka kawasan tersebut melalui proses adat. Momen ini menjadi perayaan yang penuh rasa syukur, sekaligus bukti bahwa manusia dapat hidup berdampingan dengan alam tanpa harus merusaknya. Tradisi ini menunjukkan bahwa jauh sebelum konsep konservasi modern dikenal, masyarakat adat telah memiliki cara tersendiri dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Nilai menghormati alam, disiplin, dan kebersamaan menjadi pelajaran berharga yang masih relevan hingga sekarang. Nah, Kula Pahari, setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Sulawesi untuk mengenal tradisi yang berkaitan dengan pelestarian hutan adat. Tetap bersama Info Budaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
3: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
4: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Ya, gue lupa tadi waktu menunjukkan pukul 5 lewat 22 waktu Indonesia Barat, dan sekaligus kita informasikan untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya akan berkumandang azan maghrib di pukul 5 lewat 33 waktu Indonesia Barat, dan segera kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro Soto Palangkaraya untuk bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga pemandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Min illa min ba'di

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Patutlah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini Muhammad benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian yang bersemayam di atas aras berkuasa untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya kepadanya lah kamu semua akan kembali sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafirannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari kitab At-Taghib. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tidak terasa senja telah mengantarkan kita pada waktu yang penuh keberkahan. Dan pendengar, saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu salat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, "Wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa." Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Ibrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.
1: Yuk, kalau paling baru saja kita ikuti bersama dengan RRI Porto 1 Palangkaraya, kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tentunya kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kulapari yang menjalankan, dan tentunya tidak ada salahnya untuk menepi sejenak buat kulapari yang barangkali ada di luar sedang ada di perjalanan untuk berhenti sejenak, menghentikan segala aktivitas dan segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kita kembali lagi di RRI Porto 1 Palangkaraya dalam program Info Budaya. Sekaligus kulapari, kami juga sajikan ya dalam program Info Budaya kita kali ini. Jika tadi kita sudah mengenal tradisi sasi laut dari Maluku ya, yang dimana itu menjaga kelestarian laut melalui aturan adat. Dan kini kita bergeser ke Sulawesi Tengah untuk melihat bagaimana masyarakat adat menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Di beberapa komunitas adat ya kulapari terdapat kawasan yang dikenal sebagai Wana Posangke, yaitu hutan yang dipandang sebagai ruang kehidupan yang harus dijaga secara bersama-sama. Masyarakat memiliki aturan adat mengenai pohon yang boleh ditebang, kawasan yang tidak boleh diganggu, hingga tata cara memanfaatkan hasil hutan tanpa merusak keseimbangan alam. Aturan tersebut diwariskan secara lisan dan tentunya ditaati bersama oleh seluruh warga yang ada. Pelanggaran terhadap ketentuan adat biasanya diselesaikan melalui musyawarah begitu ya, bersama dengan para tetua adat. Dengan demikian, kulapari pelestarian hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu saja, tetapi menjadi kesepakatan oleh seluruh komunitas yang ada di sana. Tradisi ini juga mengajarkan kepada kita ya bahwa kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kelestarian alam. Ketika hutan tetap dijaga, sumber air, satwa, dan berbagai tanaman juga akan tetap lestari tentunya untuk dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dan kulapari pada segmen selanjutnya ya, kita akan mengunjungi Nusa Tenggara Timur untuk mengenal tradisi membangun rumah adat yang dilakukan secara bergotong royong. Tentunya tetap bersama kami kulapari dalam program Info Budaya hari ini.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.
3: Ya, gula pari tibalah kita pada segmen terakhir program Info Budaya kita hari ini ya. Jika tadi kita sudah membahas kearifan menjaga laut dan hutan ya, kini kita akan melihat bagaimana masyarakat di Nusa Tenggara Timur mempertahankan nilai kebersamaan melalui tradisi membangun rumah adat begitu ya. Jadi di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur, pembangunan rumah adat bukan hanya pekerjaan sebuah keluarga ya, melainkan menjadi kegiatan oleh seluruh warga. Setiap orang yang datang membawa tenaga, bahan bangunan, atau makanan untuk para pekerja. Tidak ada upah yang menjadi tujuan utama karena semangat yang dibangun adalah saling membantu demi kepentingan bersama. Selama proses pembangunan ya, kulapari masyarakat juga tetap memperhatikan tata cara adat yang telah diwariskan oleh

tadi ya, bisa menjadi penambah kecintaan kita terhadap adat istiadat dan juga tradisi Indonesia yang begitu kaya tentunya. Sampai jumpa aku Lepari pada edisi berikutnya, masih di RRI 4 Palangkaraya. Dan untuk menutup program Info Budi kita hari ini, sambil diputarin ya Lepari lagu dari Bossa Nova Jawa dengan judul Sewu Kota.

Wakil Kulabahari Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan akan terus memberikan perhatian terhadap pengembangan kawasan pertanian produktif termasuk di Kabupaten Kapuas yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan dari provinsi ini. Dalam panen bersama itu turut hadir Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai, Padam 22 Tambun Bungai, Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, serta jajaran Porkopimda Kalteng dan Kapuas.

Pemprov Kalteng ini pun menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Kapuas atas panen raya yang dilaksanakan ini dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional. Apalagi menurut dirinya panen tersebut luar biasa karena dalam satu tahun bisa dua kali panen. Demikian berita Malau pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Malau selanjutnya.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Yakula Pari, selamat malam dan selamat datang di Pesona Budaya Borneo yang akan menemani Anda hingga larut malam dengan sajian informasi seputar tradisi, budaya, wisata, dan kearifan lokal dari Pulau Kalimantan. Malam ini kita akan memulai perjalanan dengan mengenal Lewu atau Kampung Tradisional Masyarakat Dayak. Bagi masyarakat Dayak, sebuah lewu bukan sekedar kumpulan rumah. Penataan kampung dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan antar manusia, alam, dan nilai adat yang berlaku. Biasanya terdapat ruang bersama untuk musyawarah, kegiatan adat, hingga tempat berkumpul warga saat menyambut tamu atau mengadakan perayaan. Keberadaan sungai juga menjadi bagian penting dalam penentuan lokasi lewu. Sungai bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga sumber kehidupan yang menyediakan air, ikan, dan menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya. Karena itu, masyarakat memiliki aturan adat untuk menjaga kebersihan sungai dan lingkungan di sekitarnya. Nilai yang dapat dipetik dari lewu adalah pentingnya hidup berdampingan, saling menghormati, dan menjaga keseimbangan dengan alam. Setelah ini kita akan mengenal bagaimana masyarakat Dayak menghargai waktu melalui pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Tetap bersama Pesona Budaya Borneo.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: kabar Kutek Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Punah ya sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Ita.
1: Kai au.
2: Awe atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, Kulapari, terima kasih karena masih terus bersama kami di Pesona Budaya Borneo. Kali ini kita telah tadi kita telah mengenal tata kehidupan di Lewu. Kini kita melanjutkan pembahasan tentang salah satu pengetahuan tradisional masyarakat Dayak, yaitu kemampuan membaca perubahan musim melalui tanda-tanda alam. Sebelum teknologi perakiran cuaca berkembang, masyarakat Dayak telah memiliki cara tersendiri untuk menentukan waktu menanam, memanen, maupun mencari hasil hutan. Mereka mengamati arah angin, perubahan suara serangga, perilaku burung, hingga munculnya bunga atau buah dari jenis pohon tertentu.

Pengetahuan ini diperoleh dari pengalaman panjang para leluhur yang hidup berdampingan dengan alam. Ilmu tersebut kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya melalui cerita, nasihat, dan pengalaman langsung saat bekerja di ladang maupun di hutan. Tradisi membaca alam mengajarkan bahwa manusia harus peka terhadap lingkungan nih, Kulapari. Semakin memahami alam, semakin bijaksana pula cara kita memanfaatkannya. Oke, pada segmen berikutnya kita akan membahas budaya berbagi hasil hutan menjadi salah satu nilai luhur masyarakat Dayak. Jadi tetap bersama kami di Pesona Budaya Borneo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan pasang telinga.
2: Ya, Kulapa Hari, perjalanan budaya kita masih terus berlanjut. Setelah mengenal pengetahuan membaca musim, kini kita membahas kebiasaan masyarakat Dayak dalam berbagi hasil hutan kepada sesama. Ketika musim buah hutan tiba atau hasil rotan, hasil rotan madu dan ikan melimpah, masyarakat Dayak memiliki kebiasaan berbagi kepada keluarga, tetangga maupun warga yang membutuhkan. Tradisi ini dilakukan bukan karena berlebihan, melainkan sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikan alam. Dalam pandangan masyarakat Dayak, hasil alam adalah anugerah yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana dan nikmati bersama. Kebiasaan berbagi juga mempererat hubungan sosial dan memperkuat rasa persaudaraan di dalam kampung. Meski zaman telah berubah, nilai tersebut masih terlihat dalam berbagai kegiatan masyarakat di Kalimantan Tengah. Saat panen melimpah atau memperoleh hasil yang baik, semangat berbagi tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki segmen terakhir dengan kisah tentang bagaimana cerita rakyat menjadi media pendidikan bagi anak-anak Dayak sejak dahulu. Jadi, buat Kulapa Hari, jangan kemana-mana, tetap di Pesona Budaya Borneo.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Ya, kulapari, tibalah kita di penghujung pesona budaya Borneo malam ini. Setelah mengenal kehidupan lewu, pengetahuan membaca musim dan budaya berbagai hasil alam, kita tutup perjalanan pada malam ini dengan membahas tradisi bercerita di tengah masyarakat Dayak. Pada masa lalu, malam hari menjadi waktu berkumpul bagi keluarga. Orang tua dan para tetua adat menceritakan kisah-kisah rakyat yang berisi petualangan, asal-usul suatu tempat hingga pesan moral tentang kejujuran, kerja keras, keberanian, dan penghormatan kepada alam. Cerita-cerita tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter bagi anak-anak. Melalui tokoh-tokoh dalam cerita, mereka belajar membedakan mana yang baik dan mana yang harus dihindari. Tradisi ini menjadi salah satu cara masyarakat Dayak menjaga identitas budaya tanpa harus menggunakan buku atau media modern. Di era digital seperti sekarang, tradisi bercerita tetap memiliki tempat yang penting. Dokumentasi, pertunjukan seni hingga media digital dapat menjadi jembatan agar kisah-kisah tersebut terus hidup dan dikenal oleh generasi muda. Ya, demikian kebersamaan kita malam ini ya, Kulapari. Semoga setiap cerita yang telah kita bahas semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Kalimantan. Terima kasih telah setia bersama Pesona Budaya Borneo. Selamat beristirahat, Kulapari, dan sampai jumpa pada perjalanan budaya berikutnya.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

Yakulapa Hari, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirim 2 helikopter waterbombing atau penghubung air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Mutaza menjelaskan permintaan pemadaman melalui udara menggunakan helikopter waterbombing karena kebakaran lahan di daerah ini mulai terjadi secara sporadis. Sebagian lokasi bahkan sulit dijangkau melalui jalur darat dan jauh dari sumber air, sehingga diperlukan pemadaman dari udara dengan pengeboman air. Kebakaran di Desa Eka Baruhui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sudah terjadi selama 5 hari. Hingga hari ini api belum padam dan terus meluas, hingga pemadaman melalui udara diharapkan dapat memadamkan kebakaran tersebut. Sementara itu, kebakaran di perbatasan Desa Sorencamba, Kecamatan Kota Besi juga dinilai berat karena berpotensi meluas. Kebakaran di lokasi ini diketahui pada Rabu siang dan langsung menjadi sasaran pemadaman menggunakan helikopter pengebom air. Multajam bersama tim reaksi cepat BPBD Kota Waringin Timur juga siaga di Desa Eka Baruhui. Selain memonitor pemadaman melalui udara oleh helikopter waterbombing, pihaknya juga berupaya menjaga agar tidak muncul titik api baru di kawasan tersebut. Belum diketahui seberapa luas lahan yang terbakar di Desa Eka Baruhui dan perbatasan Desa Sorencamba. Hingga berita ini dinaikkan, pemadaman menggunakan 2 helikopter waterbombing masih berlangsung. Mutaja menghimbau kepedulian masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi karhutla agar tidak semakin parah. Masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan karena sangat rawan memicu kebakaran meluas dan tidak terkendali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
1: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
4: Yo, Kula Fahri, selamat malam dan selamat datang ya dalam program Pesona Kalimat Modern malam ini. Program yang menghadirkan perpaduan indah tentunya antara musik, budaya, dan juga semangat pelestarian warisan Kalimantan Tengah. Dan Kula Fahri, malam ini kita akan membahas ya bagaimana Karungut memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah, khususnya yang ada di sini ya, bahasa Dayak Ngaju. Jadi Kula Fahri, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya penggunaan bahasa asing maupun bahasa gaul ya, Karungut menjadi salah satu media yang masih aktif menggunakan kosakata dan ungkapan tradisional yang dimana mulai jarang terdengar dalam percakapan sehari-hari. Dan menariknya juga ya, banyak seniman muda kini mulai merekam Karungut dalam format audio ataupun video. Mulai dari kemudian membagikannya melalui berbagai platform digital yang ada. Langkah ini tentunya membuat masyarakat, terutama generasi muda, dapat kembali mendengar pelafalan bahasa daerah sekaligus memahami makna yang terkandung di dalam setiap syairnya. Dengan demikian ya, Karungut bukan hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga menjadi ruang belajar bahasa dan budaya. Melestarikan bahasa berarti menjaga identitas suatu masyarakat. Selama bahasa daerah masih digunakan dalam karya seni seperti Karungut ini, maka Kula Fahri, nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur akan terus hidup. Setelah ini kita akan melihat ya bagaimana Karungut mulai berkolaborasi dengan seni pertunjukan modern tanpa meninggalkan ciri khasnya. Tetap bersama kami tentunya Kula Fahri dalam program Pesona Karungut Modern malam ini, dan kita sambil puterin ya. Ada Karungut dari Rizna El Agan dengan judul Karungut Modern Lepah. Lepah ya. Aduh. Lepah jodoh. Oke. Okay.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, Global Pali untuk mengetahui perkembangan dan perakiran cuaca untuk besok hari ya di Kota Palangkaraya. Saat ini kami akan terhubung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kota Palangkaraya yang akan menyampaikan informasi cuaca. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan perakirawan dari BMKG. Halo Kak, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Iya, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mohon izin Kak, silakan bagaimana perakiran cuaca untuk besok hari di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.
2: Selamat malam, kulopo hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani, dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari, Kamis 9 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara, pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi kulopo hari, tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan, dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kulopo hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
1: Iya, baik. Terima kasih Kak Lian dari BMKG Kota Palangkaraya atas informasi perakiran cuaca yang disampaikan tadi. Dan ya, Gula Pari, demikian tadi cuaca, update cuaca, perakiran cuaca di Kota Palangkaraya untuk besok hari di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga informasi tadi ya bisa menjadi perhatian bagi Gula Pari yang akan melakukan aktivitas besok. Tentunya tetap waspada, tetap berhati-hati, terutama jika kelapari apabila ada rencana bepergian jauh begitu ya. Dan tentunya pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, jaga kesehatan, dan selalu pantau informasi resmi dari BMKG untuk mengetahui perkembangan cuaca terbaru. Teruslah bersama kami kelapari, karena selain ini masih ada sajian ya dalam program Pesona Karuhut Modern malam ini. Tentunya tetap di RRI 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Iya, kalau pagi 20 menit ya, menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan artinya kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita bersama saya Rizal di hari ini, kalau pagi hari Rabu 7, bulan 7, tanggal 8 Juni 2026. Dan untuk itu Rizaldi juga mohon pamit undur diri dari ruang dengar Kolapari. Rizaldi juga mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata ucapan selama mengampu siaran di RRI Perempat Palangkaraya hari ini. Dan selanjutnya akan ada program unggulan kita nih ya, yaitu kesenian daerah Karungu Tradisional Kalimantan Tengah yang akan diampu bersama Kak Soneta setelah ini. Dan ya, Kolapari jangan kemana-mana, tetap di RRI Perempat Palangkaraya.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: di Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tamin selamat lingguna latai, salam sahujud, kerende malempang, adil katalinu, bacuramin kasaruga, basengat kaju bata, arus, arus, arus. Kulo pari dimanapun Anda berada, tentu saja di malam hari ini saya Suneta Mantike akan menemani aktivitas malam Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan membawa suasana tenang setelah seharian menjalani berbagai aktivitas. Terima kasih ya kelompok hari untuk Anda yang masih setia bersama kami melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan aplikasi kami RRI Digital, juga website streaming kami rri.co.id. Oke, untuk kelompok hari saatnya kami hadirkan untuk Anda kesenian daerah Karungut ya, bersama Sanggar Guru-Guru Kalteng Harati Berkah. Langsung saja berikut ini dari lantai 2 studio drama LPP RRI Palangkaraya bersama Ibu Enun dan kawan-kawan, berikut ini untuk Anda.

0: Ilhani itu je menyuling TY, dia selaku ketua Huang Sanggar tu dan selaku pengecapi kia baik tali dua tali telu orang tahu ya tu. Untung jatun tali empat ti. Yo jadi tu ya raja Pak Ilok kanannya. Selamat malam Pak Ilok.
1: Selamat malam Kanda.
0: Ya, Mas Tehinai, TG, YT, Akenike, Aska, itu ye ulu. Selamat malam Ken. Semoga huang kadan beringkas uras dan TG kia huang kani, YT, TG, YT, Dinda, Titik Surya kani hai kani. Aja labung narayan labung pandang lah. Kapan batik mabile bilem ye teh. Selamat malam titik-titik. Masih tege hindai dua MP personil ke tu haru rumah. Yete si kembar dua itu Nanda dengan Nindi haru rumah MP dua itu. Selamat malam. Semoga ita uras uang keadaan berikas uras salah. Dan akan pahari sama diai di tege uang baun HP atau uang tuke radio lah. Mun tege radio silakan telum radio mo yatun radio hapan HP taulah. Yete huang siaran langsung aku malem tu yete akun ku tu yete Enun Bansen lah arang kula milai huang anu tu FB. Oh selu aku barnabe kula jelahan pari samandiai tu aku handak mencuba membuka siaran kesdah malem tu yete dengan judul Kerungut. Yete Mahaga Petak Danum ciptaan Nabi Basir Rabiadi S Sos ha, ada kita ngelar, ada lah. Selamat malam kia akan yete akan kurabiadi. Semoga ikau tiga mining lah, tapi deroh bentining kula lagi kena belian olah. Mereka lu tiba enggak salah, ada lah. Ya, aku hendak mengarungut elo lah. Limbas aku tu kare siap siap Pak Ilok. Limbas Teh Hindai Titik Surya. Limbas Teh Hindai TG Nanda Ambe Nindi lah. Ya, musik.

aga petak danom ciptaan Basir yete Rabiadi. Oh, semoga memang sebenarnya teh ya merusak petak danom lah, terutama je menyedot lah. Yo, tapi kenapa pinta dengar wali jitek punah usaha luarik lah. Handak ke mantat, handak ke menetes jatun dah eka. Yo, petak danom teh away Pulau Gita lepanihau jadi. Ya, jadi ye satu-satunya usaha uluh yatu ya teh manggau amas lah. Tapi mudah-mudahan dengan jitek ya, mudah-mudahan tahu narai konita nela sampai je rusak nyangit lah. Ya. Karampin petak danum itah teh. Yo semoga itah tahu sambil ye teh mahaga penuluhna supaya ye tahu ya tetap memang ja tahu halulina jiki lampin asal lah. Mun ada tahu dei. Cuma ya kelan nampin tadengar jitek. Jadi tikas ampi jadi ya tahu nodai. Selamat malam kia yete kan Andi kula miang jadi menonton akan Andi kulili jadi menonton kia ampilah. Terima kasih dinglah.

0: tenda-tenda ke mentehau bapak supaya bapak ya mungkin tahu baik ke mohonakan RRI itu pak lah. Perjadi rumah ada pada Papua adalah.
1: Jadi.
0: Nah, semoga bapak berigas dengan usia jadi lanjut pak lah, usia lanjutnya jadi jadi jahen puluh kok, jahen puluh teh usia lanjut lah. Semoga Uras berigas dengan karya anak Esu beserta dengan ibu lah, selamat hamalem Uras dan akan pahari bapak Ita di tegehong jalan kini balu atau singong kakak Duita kawantara Esu anak selamat hamalem kia, selamat tersunda Ita hamalem tu yaitu huang acara kesda akan indoneng baponeng kita ge huang kesongan huang pelangkeraya kajak kuton kandu emilai, selamat hamalem Uras dan igot akan mangge akan munding akan todon akan kini seniati nunut selamat hamadem Uras akan ketun lah semoga ketun mining saran ke huang amalem tu dan ketun tau tegarak ate ketun baik ke mohon siaran huang RRI itu selamat hamalem kia akan bardi enda tege sunda dengan bardi ye dauli mohon ku awi pepai
1: ya
0: samsi lah ya samsi ya wen dauli kutehau dai wen mate enda ja wen numu au kopi blugil. Oh itu anak menyeneh na je kerungut yete bara Pailok Elhani dengan judul yete mampisik Andi. Ya silakan.
1: Ya terima kasih akan kakak Ike Enan Bansen ni je mimpit acara Ike Hong Alim tu. Sehelo bara aku menyampai kerungut yete dengan judul mampisik Andi ciptaan bara Bapak Suni bara Sandung Tambun lah. Ya, sipet ibus atau Bapak Suni melalui Sandung Tambun. Ya, ia te karungot mempisik Andi. Ya. Aku menabek kia kan umai jetege melelewut tahawak pendahawar bukit gelagah anak akin isu tunda pahari ya akan during kia akan paica ewen jetege mahining nambah te akan ewen do pilih do yani ewen ya tunda pahari anak akin mungkin jauh ikut nyawa tijik perici elah melelewut ya selamat malam mudahan waras berikas lajur dan tata hibur. Kalau TK akan dokari wen hana ke JTG Melahoma akan kari akan tri mesti akan do dunia wen hana kanan diaya Bapak Osep do Osep do Joni pa Joni Bapak Yoki do Yoki Bapak Pino do Pino dan seluruh ya kula jalahan JTG Melai lingkungan gereja Evangelio nokata teh berurasa akan tunda pahari hong ke BW JTG mining seranike mungkin dauli ke nyota Jemijemijek lah, ya, ya selamat hamalem dan mudah-mudahan kita ras berigas abas belum betul merajaki dan hamalem tuh ikim hiburita dengan kesenian daerah. Selamat mehining.

0: Nyi lah dengan judul Mampisik Andi. Jakanarai tiru babi nyai gitu lah. Kakek urus misi kau. Jika dia je kare tege kare kakumbang layang lo jadi nanti haru ya misik lah. Aku te au kerungut jadi nyampai gawin pailok. Jadi sekedar aragin kerungut lah. Ayo kerungut tuare, betul ngambang-ngambang atau bermacam-macam ni.
1: Tahu mendare.
0: Tahu mendare. Naraya judul lah. Nah, gitu. Tahu mengambang hendai supaya ia menjadi ije kerungut lah. Bagi kerungut te mengenai belum susah, mengenai percintaan, mengenai penyakit rindu, bermacam-macam. Selain yete bara budaya itah lah hari beken yete kalau manhiu kare budaya budaya itah hari ih kerungut lah tinggal mangarungut ah. Terus helu bara yete pari tatitik surya yete menyang mangarungut indai yete dengan judul ayu tu penyakit rindu ikua.

0: Atau orang batu suri. Semoga ketun di tegi menyenih orang serani ketu. Semoga orang seorang ke dalam keadaan berikas urasa dan sehat selamat lah. Tui talak menyenai jenai kerungut yate bara titik surya. Otak yang pun menonton. Selamat malam kanda Indudian lah. Semoga berigas dan terhibur ketepe lah. Menyenih lah. Siapa pendek menyenih hati. Yuk. Kita anak menyenih je kerungutin aja. Yaitu bahara pahari titik surya.
1: Ya terima kasih. Kesempatan jenih yang akan kemalim tu. Awi jimpit acara. Yaitu kakak Enon Bansen. Saya lu berakung ngerungut. Aku menyapa salam helun. Yaitu. Je pertama akan keluarga ku seluruh bara Malai Kuala Kurun, kemudian matehitinai akan seluruh guru-guru SD yang Jahwin Penarung, akan anakku je Malai TG Malai Depok, mate TG hinai akan kakakku Indu Atin je Malai Hon Jakarta. Mudah-mudahan kakakku tu selalu barigas sehat. Andim berdoa bara ke Jawi hindai ulih tolak buat ikau balakani. Mati akan seluruh keluarga bara A sampai Z melek WBW kalau kamelai bara kota sampai ke desa, bara desa sampai ke kota. Judul karungutu yaitu Penyakit Rindu, ciptaan Syair almarhum Syair Suar.

0: Bebe. Penyakit rindu itu aku tuh menutup akan kare keluargaku, akan kare anakku, akan Bebe. Lah jatun jakan je tertuju tertentu. Uras akan ulu are hong dunia maya, dunia nyata ya. Jadi ya ulah ulasana je penyakit rindu teh. Aku rindu dengan keluargaku dan rindu dengan anak jariangku, rindu dengan kare ya kawan kakakku je kejauh kamelai. Terima kasih. Ya, monai sair sua tu mungkin tertuju ulu lah.
1: Iya, aku tahu kerungut ya tahu. Jadi nyampai WP hari titik surya yaitu dengan judul penyakit rindu yaitu ciptaan yaitu almarhum Bapak Sersua. Penyakit rindu teh ya
0: salah
1: mungkin
0: paham lah.
1: Ciptaan Pak Sersua teh ya dia tertawa tertuju akan Ebe tadi akan tawa. Pokoknya judul penyakit rindu Ebe ji merasa rindu. Ite buah ye lah kutei kisah teh. Ebe cik anak ngat teh. Oh, terima kasih Yete akan pari sambian sama dia jadi menonton terutama Yete pahari Yan Turjo Sadur. Tawa barakue lewu daku tawa itulah. Mate akan pahari Indudean Yete Yusinta. Ah, terima kasih kanda jadi menonton lah mahining saranike malemtu. Bastena akan pahari Kukuri Widiawati yaitu melehong geobos de prime ni gitu. Nah, selamat malam pahari Kuri. Mate Indu Jepri yang pita gitu lah. Tawa Indu Jepri itu barakue ke aku dah tawa lah. Mun tahu mandir barakue lewu pahari lah. Sama dengan nano tuh Yan Turjo Sadur tuh Mas TTG Edo Kris Krisno pilah berkuah kita aku tahun lewu kia Mas TTG Ahmad Pandi yang pilih TTG menonton nurasa sangat terhibur kuah Yete semoga ketun jadi menonton Wang FB itu uras sanang lah terhibur urasnya nih hau saya nikah Wang Malim tuh. Sehelu pada Januar mengarungut aku hendak menabeh hinai yaitu kan pari samandiai yaitu ge hasilnya siaran ike itu ge masih setia yaitu menonton atau mahining siaran ike hamalem tu ike itu sampai jam jalatian 30 lah harun ike selesai. Jadi mulai pada jam hanya endau yaitu sampai jalatian 30. Aku hendak menabeh hinai terutama yaitu akan yaitu induk kuji tege huang lebu tubang terusan. Semoga indukku tu tau mai tu huang dalam keadaan berigas tarus biarpun jadi usia jadi bakas nya plepat nyelu. Okay, masih bersyukur masih tege ulu bakas ji tisa ije amun ji bapak jadi nihau. Jadi ike itu sangat bersyukur dengan karekawan pahari ku ji tau ulih mahaga indukku tu sampai usia je kilau tu. Kutekia akan yete empu kumelai kepuas. Semoga ia menghining kiasaran ike itu dan ia semoga huang rajur dalam lingkungan lindungan yete Tuhan Yesus Kristus. Abi empu kutu yete jadi umbak huang yete itah Kristen. Jadi kia bersyukur kia. Abi empu kutu tahu hampi hendak tegi ate ya yete umbak itah. Jadi sekitar peribulan jadi lebara April biar nangat yete. Semoga indukku dengan empuku uras berigas urasa biarpun jadi bakas lah. Mas Tainai akan keluarga kita ke hong tumbang terusan hong bawan hong kampuri hong bebe wen melai aku dia nyewut tau nyewut ije perijaran eben. Semoga ketun jimahining uras terhibur dan uras berigas sanang selamat are rejakin ketun. Amin lah. Basta aku nak menabeh ini akan Mina Indomira JTG Huang Jalan Brokoli Portel kue yang kutu. Selamat malam Mina. Mate akan kanda aku Indo Erni Jalan Aran Erni lah.
2: Oh jalan
1: semoga kanda tu menyeneh Basta Indo Deni Basta Hinai Indo Epin. Semoga kita uras mehining saran ike itu dan uras terhibur. Udia panjang karina iku nabe awang ji hindai ku nabe lah itam nyene je krungut hinai yete bara akan ke Januar dari judul Januar
3: belum susah
1: belum susah judul ayo teh yo.

Jadi apa tanganan kesusah teh, yete rajin sekolah, elah dia nyene tinggal kajar ulu bakas. Yeah. Jadi mangat tahu berubah. Ibarat je susah teh, ita tahu menggatang isut yete sewut cerita, ya terutama ulu bakas. Semoga tahu.

0: tau mentih hal keh luli ke kau nai lah guang saya tebu kau puji ke ngerungut balik kau bien ha nimbas teh nai akan yet Yatriana, Yatriana, Barat Tewah, oh ya itulah, Gunung Mas, Allah. Terima kasih Pak Hari jadi menonton. Semoga ketun oras berigas, sanang selamat biti bereng hari itu hari jaki ketun lah. Akan ketun jima nyedot hari dinon bungkala mas. Alimas teh nae kondak menabe yete akan pahari yete tege kabar gitang kumla FB yete pahari talan tejul haban kalau dia salah ialah tamir rumah sakit lah kui ya.
1: Masih olah nak. Masih melar rumah sakit.
0: Nah dia aku tawa
2: mon. Atau jadi bulat bulat.
1: Jadi bulat. Agak gitang aku tege player. Kita tege iya buat nyanyi.
2: Oh ya jadi bergah daerah. Bergah daerah.
0: Memang tege hello nanti mungkin limas jite ya haban. Yo, semoga hari Bapak Rugas tu cepat berigas lah, cepat Mbak Anu Hindai. Ayo, Mbak menyanyi Hindai lah, panggung-panggung Bapak Rugas. Dan akan hari Jebeken, terutama yang tepah hari Gagas Diul, hari di panggung dan Jebeken ije narekon itah nah, ije tahu menggatang yete budaya kerungut tu lah, ike hari menyebut yete selamat Hasunda melai siaran FB tu.

0: Nandu Karya. Ya, Citra Dara. Semoga ketun jurus menonton puji nonton melep itu ya sih saran kes datum. Semoga uras berigas, uras selamat uras lah. Hari ini raja kita wahita jatun bekin ni doa kau kan ketun cuma JTI. Abi jatun bekin muda berigas bit bereng kita biar pun ada duit. Lepah ke akhir muda atau berigas lah. Jadi terutama teta berigas helu. Ya mesti kita harun are duit kita minta berigas are mangat tengguna duit teh kakani kekate urus tahu lah mesti akan pahari nigam yaitu Krishna nigam nah, semoga tege mining sarani keh malam tu mungkin deroh yaitu tidak sampai menonton mesti indai akan pahari ku yaitu kawal ku melai Jakarta kan ni yaitu guru ijek lewu dengan ijek lewu ijek sekolah dengan ku bihin yaitu pindahkan Jakarta yaitu rancak yang menonton huang FB itu ma semoga hari itu mungkin jadi pensiun ke ya tu kena pindah aku ya
1: tu keempat suara budaya Nusantara
0: mungkin harus pensiun ya malam lah ini kumurni Baste akan sangir kumelai tumbang boroi.
2: Empat RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz Bumi Tambunungan.
0: Dan itu hendak nyeneng je hindai kerungut ya teh bara Nanda dengan Nindi.
3: Ya, tabe ke akan pahari Bapak Sony lah melesan dong tambun.
0: Yo. Anu na sipet nah
3: kan? Ya sipet ibus
0: nah heeh. Ya. Salam urang sih Pak lah. Ya. Tujak tabingat tak ya. Yuk, gaitun duwe.
3: Ya. Akan seniman bendara lah. Hendrik
0: yo,
3: Tarung.
0: Akan Tarung.
3: Akan Mampung Dinal.
0: Mampung Dinal.
3: Ya. LC nah. Anu Hendrik Sulastri akan Domo. Omo.
0: Komo.
3: Akan Omo. Tapi baru akan Mak Pecung.
4: Mbak menjual sayur.
3: Oh ya. Jual sayur
4: Menjual sayur.

0: Iya, aku tahu kalau ngerti ini jadi nyampain ya, Wiyete. Akan kita nanda dengan Indi, wen dua itu kembar, wen dua itulah. Hai, tanu isu tau, tapi awal hining isu tau suara wen dua itu. Minggu harian kare hai hina berarti lah, buka-buka hina nyaman kita dua itu. Yete judul endau menjual sayuran dua itu ya. Payu kedia sayuran dua itu jualan dua itu. Tam jarak kare marami kira aku kare. Jadi kare tantimun, kare lempang, nauna la peria, kare bayam, kangkung, kacang.
1: Bayu, anda jual sayur. Bayu cantik, merami Allah mengguang.
0: Iya, tapi dia menduit puna tutun jual sayur, tena puna payu i beri jetrak, gila ipahi milih lu. Rega, gin biar hai tetap milih lu. Yo, kita nanti bahalap tukang jual sayur, tu kan?
1: Miris setengah kilo baru di petang anda nunggu.
0: Kute aku kerungut tendau lah. Jadi ciptaan awi Pak Ilok Elhani atau Bapak Kari mencipta. Pak Kari itu pernah tahu ke aja mencipta bermacam-macam menara judul kerungut terus tahu yang menapa. Jadi mungkin tu hendak tege anu request nampak kerungut guangi Pak Ilok Elhani itulah tahu rasa yang menampakkan ketun. Yang ketun te

0: ken kedela.
1: Ya. Ya, tahi itu dah lembut.
0: Ya, wie tu. Helat je 2 minggu haro lembut itu. Tu ta nak menyenai je kerungut. Ye te baradela, yaitu ye tu gadis jabiren kan ni. Ha. Dia kerja baru awi rancak jadi mbak.
1: Stok lama ya, pendatang baru.
0: Stok lama pendatang baru ikut. Dera judul nanti Dela.
2: Mengirim surat.
0: Oh, ngirim
2: Astin.
1: Oh ya.
2: Gua ngukur YouTube aja dulu.
1: Ya, tabe-tabe hello.
3: Iya, selamat malam. Minama Mama Pahari Samandiai. Akan ibu Astin dan bapak JTG Hetu, Pahari, JTG Wang Hetu tentang jemeh ini ngau radio itah katika tu. Selamat malam, semoga itah sehat selalu. Yo haru lembut kayak tu. Gaya rancak melele bu. Ketika tu aku hendak maimbit karungut jeba judul mengirim surat bara Astin.
0: Surat naranya?
3: Tahu mengirim surat dur aku judul
0: lewat kantor pos.
3: Iya.
0: Terima kasih Pak Riuku jadi menonton lah. Orang mantap kayak itu.

0: imit atau nyampai we yakin tadi lah baraja biren ye itulah ye teh dengan judul mengirim surat iyo jadi oh surat teh tege tujuan au lah
1: surat cinta
0: au sekalinya adalah iyo sampai ke retang kiri tisin au kan tanda mata au Selamat hamalem akan pahari al puja pahari mana titik lah selamat hamalem salam akan titik surya kuah selamat hamalem salam balik kuah titik surya lah matenai selamat hamalem kia akan pahari ugu yo taruh aku mining au kerungut suara nala segiling anak andau para penyiar oh jadi aku hendau masih kau lambat nonton oh, itu anak langsung ilah ijeh naik uli ijeh dengan rute naik masakku.
1: Bo, ke tempatan oleh pandai kena.
0: Yo aja juain dah lah.
1: Ya.
0: Yo, baik.

0: sehari ke Huang Hamalim tu. Semoga ita Huang dan Ijeb hanjak sanang bahagia lah. Semoga ita tahu Sunda Tinai Huang Minggu Jirahian, yaitu Huang Alem Kamis Minggu Rian. Yaitu ita supaya hindai Huang siaran kesda dan ikerinya. Terima kasih yaitu akan penyiar ike, yaitu Nyai atau Soneta lah, dan akan akan ike operator ike kia, yaitu akan ike OB aja setia menunggu ike meleh itu sampai selesai siaran ike Huang Hamalem tu. Semoga ita uras Huang barigas sanang semangat turas biti bereng itah dan itah Sunda Tinai Huang Minggu Ije nah harep kare.
1: Amin.
0: Amin. Selamat Hamalem.
1: Ya, begambar elo.
2: Iya, selamat Hamalem Kia akan Mina Enun. Terima kasih Kia jadi bersedia hadir Huang studio program Epat. Nah, Hamalem tu studio drama lantai 2 RRI Palangkaraya. Eka siaran live langsunglah kesenian daerah Karungu. Semoga terhibur akan kula pahari. Ya, Huang ke BW jemenya ini siaran Iki Hamalem tu. Ya, untuk kula pahari kita akan hadir dengan program selanjutnya berikut ini. Jangan lupa ya, kesenian daerah Karungu akan kula pahari ikuti kembali di hari Rabu depan waktu jam yang sama ya, di pukul 20 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Oke, sekarang kita akan hadirkan lagu daerah Nusantara menemani aktivitas malam Anda kula pahari berikut ini.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana?

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Indu Berta, ita hayak yu mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas ka, sehingga dia semangat tampi. Handa utuna ita meninun bansos, puna rejaki ita hilah.
2: Iyu, puna tutu je rejaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
1: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu, padahal ita sama-sama narima.
2: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tena apang ku milik kereta lusuang dapur ni. Pihak ka dia awi kabalin ku tepalus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenara. Kabalin ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
1: Kuilah puna mias-mias tu tena.
3: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
3: Bumi Tambun Bungai Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz Bumi Tambun Bungai.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial

berbeda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda kulapa hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
3: Waduh, mandi lagi.
1: Waduh,
3: aku.
1: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Tengah tanah penuh pesona dengan hutan tropis, danau merah yang unik, serta budaya Dayak yang memikat hati. Inilah kisah 5 siswi yang ingin memperkenalkan keindahan daerah mereka kepada dunia. Di sudut kota Palangkaraya, terdapat satu kafe yang sering digunakan untuk ruang diskusi pelajar. Sebuah meja bundar dengan 5 kursi empuk mengitarinya. Di sanalah 5 siswi tersebut mulai berbincang.
1: Guys, tugas kita adalah membuat publikasi tentang pariwisata daerah. Gimana kalau kita pilih pesona Kalimantan Tengah?
2: Wah, aku setuju banget. Banyak tempat indah di sini yang belum dikenal orang.
3: Betul. Ada Taman Nasional Sebangau, rumahnya orang hutan Kalimantan. Ini wajib banget loh buat kita kenalkan.
4: Terus ada Danau Tahai, airnya merah tapi tetap bening. Aneh tapi keren, pas banget buat video promosi.
5: Aku bisa bantu rekam dan edit videonya, tapi kita harus langsung datang ke sana ya.
1: Oke, besok kita survei. Ingat, publikasi kita harus menonjolkan alam dan budaya Kalimantan Tengah.
0: Keesokan harinya, 5 siswi tersebut melakukan perjalanan ke Danau Tahai. Dengan mengenakan setelan pakaian yang santai, mereka mulai mengeluarkan peralatan rekam. Selangkah demi selangkah, semua momentum mereka abadikan.
4: Wah, indah banget. Lihat airnya, warnanya merah karena kergambut, tapi tetap bening.
2: Aku rekam ya. Selamat datang di Danau Tahai, permata tersembunyi di Kalimantan Tengah. Gimana narasinya?
3: Mantap. Tambahkan juga info bahwa jembatan kayu di sini terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang super kuat.
2: Aku ambil rekaman dari sudut yang paling tinggi deh, biar terlihat luas dan menawan.
1: Sip. Jangan lupa ajak ngobrol warga sekitar nanti, supaya publikasi kita lebih nyata.
0: Tak jauh dari kawasan Danau Tahai, terdapat Desa Dayak. Suara tawa ibu-ibu mewarnai suasana desa dengan gerakan tangan yang ulet menganyam rotan. 5 siswi tersebut bergerak mendekat ke lokasi para ibu-ibu yang sedang menganyam rotan.
3: Lihat itu, ibu-ibu sedang buat anyaman rotan. Kita wajib tampilkan ini di video.
2: Aku foto dan catat ceritanya ya. Mereka bilang anyaman ini sudah turun-temurun dari leluhur Dayak.
4: Aku narasikan bagian ini nanti. Budaya yang terjaga, hasil karya tangan yang bernilai tinggi. Gimana?
1: Bagus. Kita juga bisa tunjukkan tarian tradisionalnya. Itu menambah nilai budaya.
2: Semakin banyak yang aku rekam, semakin terasa betapa kayanya daerah kita ini.
0: Usai sudah perjalanan menjelajah budaya Kalimantan Tengah, 5 siswi tersebut. Sesampainya di rumah, mereka mempersiapkan video untuk ditayangkan di kelas sebagai bahan presentasi mereka. Pagi ini suasana kelas dipenuhi semangat para siswa. Semua mata tertuju pada presentasi dari 5 siswi yang menyajikan pesona Kalimantan Tengah untuk dunia.
1: Inilah hasil publikasi kami, Pesona Kalimantan Tengah untuk Dunia. Kami ingin dunia tahu bahwa Kalimantan Tengah bukan hanya tentang hutan, tetapi juga tentang budaya, manusia, dan keindahan yang luar biasa.
2: Semoga video ini bisa bikin orang lebih tertarik berkunjung dan menjaga alam kita.
3: Karena wisata tak hanya dinikmati, tapi juga dilestarikan.
4: Kalimantan Tengah
2: indah, ramah, dan mempesona.
6: Ayo kenali Kalimantan Tengah, pesona di jantung Borneo.
0: Kalimantan Tengah, tanah penuh keajaiban yang menunggu untuk diceritakan. Karena setiap langkah di bumi ini adalah kisah keindahan yang layak dipublikasikan. Demikian mini drama dengan judul Pesona Kalimantan untuk Dunia. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, penulis naskah Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara dimainkan oleh Okni Herawati sebagai Rani, Fadila Suryaning Prikantika sebagai Mira, Abelia Kartikasari sebagai Siska, Pani BR Silaban sebagai Dina, Firatul Zana sebagai Lina, Masrur Adiputra SSN sebagai narator, teknik dan montase Norbe Sosilo.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Kulo pahari, Anda masih bersama kami Perompat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini tentu saja kami akan hadirkan untuk Anda kulo pahari satu buah paket acara ya. Kali ini bicara budaya dengan judul Filosofi Gerantung untuk Anda. Berikut ini, selamat mendengarkan.

Picture Budaya sebuah acara kali ini bersama RRI Palangkaraya. Pendengar, dimanapun Anda berada, dalam program budaya, berikut ini kami ajak Anda untuk mengetahui kesakralan gerantum gong suku Dayak Kalimantan Tengah. Gerantum dikenal dengan sebutan agung atau ada juga yang menyebutnya gong. Suku Dayak Kalimantan Tengah menjadikan alat musik gerantum sebagai salah satu alat musik yang sakral. Hal ini dikarenakan alat musik ini bisa digunakan oleh masyarakat Dayak yang memeluk agama Hindu Kaharingan pada ritual kematian dan upacara ritual keagamaan lainnya. Gerantum atau agung adalah alat musik tradisional suku Dayak yang diklasifikasikan sebagai salah satu alat musik dalam kelompok idiofon yang terbuat dari bahan campuran jenis logam seperti besi, kuningan, dan perunggu. Alat musik ini mirip dengan alat musik gong pada gamelan Jawa, tetapi perbedaannya terletak pada bunyi yang dihasilkan. Bunyi dari alat musik gong pada gamelan Jawa terdengar dengan getaran yang lebih panjang, sedangkan bunyi dari alat musik khas Kalimantan Tengah ini cukup pendek. Selain itu, perbedaan alat musik ini dengan gamelan Jawa tampak pada jumlah dan cara memainkannya. Gerantum lebih merujuk pada instrumen kempul, namun hal ini gerantum lebih mendominasi permainannya untuk hal melodi pada asambel ritual dan merupakan instrumen utama. Gerantum dimainkan dengan tempo yang lebih cepat. Dalam komunitas masyarakat Dayak, fungsi gerantum juga digunakan sebagai alat pemberi tanda untuk memberitahu masyarakat luas tentang adanya suatu acara atau pesta yang dilaksanakan oleh salah satu keluarga dan dari salah satu kampung ke kampung lain. Pendengar, berikut ini penjelasan salah satu tokoh adat suku Dayak Kalimantan Tengah, Bapak Parada LKDR.

makna garantung atau filosofi garantung bagi suku Dayak Kalimantan Tengah, khususnya yang beragama Hindu Kalingan, bahwa garantung adalah bagian dari kehidupan masyarakat adat Dayak yang kegunaannya salah satu itu dalam upacara perkawinan sebagai syarat adat. Itu garantung tekuluk pelek, itu adalah bagian dari syarat yang harus dilengkapi oleh mempelai, yang kegunaannya garantung itu nantinya adalah sebagai simbol pelek atau simbol jalan yang harus diikuti oleh anak mereka nanti, khususnya yang perempuan akan menyeruri pelek ibunya. Jadi syarat-syarat perkawinan apabila kawin nanti sama dengan ibunya, cuma nilai nilai barang atau nilai harga itu yang berbeda. Kemudian garantung gong itu juga bisa sebagai sarana untuk pemberitahuan. Kalau zaman dulu karena orang Dayak hidup berjauhan, dengan membunyikan gong orang akan tahu bahwa di satu kampung itu ada terjadi sesuatu hal. Ya, ada jenis pemberitahuan apabila orang mati, pukulan gongnya beda dengan pukulan gong apabila gong tersebut telah memanggil orang untuk makan dalam satu pesta. Jadi berbeda pukulannya. Nah, kemudian garantung juga digunakan dalam upacara ritual kematian, yaitu untuk telatai. Nah, telatai, di bawah telatai itu dipasang gong sebagai tempat di jenazah itu dibaringkan, dengan di bawahnya dikasih gong. Nah, kemudian untuk gong yang dipukul, biasanya 5 gong itu gantung payung, istilah memayung. Mayung itu bunyi khusus untuk menunggu pada saat menunggu jenazah itu ada di rumah. Kemudian dalam upacara tiwah, garantung juga sebagai tempat duduk hanteran. Hanteran atau duhung depang telun yang melaksanakan hanteran duduk di atas gong garantung. Kemudian garantung juga sebagai tempat injakan kaki para basir pada pelaksanaan upacara ritual balian, yang diyakini bahwa garantung adalah dalam bahasa sengiangnya tapajakan sengiang duhung tambun turun. Jadi sengiang itu hadir dalam upacara tersebut dengan menginjakkan kakinya di atas gong juga. Nah, kemudian pada saat orang balian patandak dalam upacara tiwah, untuk laki-laki diwajibkan duduk di atas gong. Nah, kemudian untuk perempuan dia tidak boleh duduk di atas gong, tetapi bersandar di dengan gong sambil memegang danang tingang, bukan disumping. Danang tingang hanya dipegang itu pada saat upacara patandak dalam ritual tiwah.

Garantung masuk ke wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, dibawa oleh para pedagang dari Tanah Jawa. Tepatnya pada saat hubungan dagang antara pedagang dari Kalimantan dan Kerajaan Majapahit. Meski begitu, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa masuknya garantung ke daratan Kalimantan dibawa oleh para pedagang asal Yunan, Tiongkok, India, dan Melayu yang pada masanya memiliki pengaruh besar bagi perkembangan kehidupan masyarakat suku Dayak. Namun apabila menilik pada mitos dan kepercayaan suku Dayak bahwa garantung ada bersamaan turunnya manusia dari langit dan melihat gambar serta ornamen kapal atau perahu bernama Tingang, yaitu perahu naga suku Dayak zaman dulu, bahwa dalam setiap bentuk gambar perahu tersebut terdapat beberapa benda menggantung berbentuk bundar seperti gong. Ada kemungkinan bahwa nenek moyang suku Dayak dahulu pada saat berimigrasi ke Pulau Kalimantan, mereka membawa serta pula peralatan berharga mereka seperti garantung tersebut. Di kalangan masyarakat suku Dayak, garantung juga dipercaya sebagai salah satu benda adat yang diturunkan dari Lewut Tatau atau sering disebut Surga dan Kahyangan sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur. Hingga kini keyakinan itu masih dipegang oleh masyarakat Dayak yang menganut agama Hindu Kaharingan, agama leluhur suku Dayak.

Kemudian gong juga dipakai pada saat upacara perkawinan, di mana kedua mempelai duduk di satu gong dengan sambil memegang daun sawang, batang sawang, dengan menunjukkan tangannya ke atas langit. Mereka berjanji dengan duduk di atas gerantung, janji dengan Tuhan bahwa mereka telah melaksanakan upacara perkawinan. Hal ini semua diyakini oleh umat Hindu Karingan karena sudah menjadi apa yang harus dilakukan mereka dalam hidup dan kehidupannya, karena hal itu sudah dipesankan dalam kitab suci, kitab penaturan, yaitu kalau untuk perkawinan itu pada pasal 19 perkawinan kemeluh putak bulau dengan tunggul garing dan laut, pertama mereka duduk di atas gerantung. Nah, kemudian pada perkawinannya Endas Pulau Lisantingang, dan kemudian untuk hanteran duduk di atas gerantung yaitu pada Tiwas Suntu Lewu Bukit Batu Indan Tarung. Hal itu memang sudah menjadi keyakinan umat Hindu Karingan betapa besar fungsi, makna, filosofi daripada gerantung.

Zaman dahulu pemuda Dayak diharuskan untuk memberikan garantung sebagai salah satu dari mas kawinnya. Namun pada sekarang ini, karena garantung bisa dikatakan sebagai benda yang terbatas, maka mas kawin yang seharusnya adalah garantung digantikan dengan uang atau diuangkan. Jadi tetap saja harus menggunakan garantung, namun dalam bentuk uang. Hal ini akan ditulis pada saat melakukan perjanjian dalam acara lamaran. Karena sangat berharganya garantung di mata masyarakat suku Dayak Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Konon, dulunya garantung juga dijadikan sebagai penanda status sosial seseorang. Bagi mereka yang mempunyai banyak garantung, maka ia akan semakin dihormati.

0: Bapak Hari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami hadirkan satu informasi untuk Anda dari Kalimantan Tengah yang saat ini memang benar gitu ya, sedang berlangsung upacara ritual keagamaan Hindu Keharingan Tiwah ya. Jadi kalau Pak Hari, Tiwah ini merupakan penghormatan terakhir yang syarat makna ya bagi umat Hindu Keharingan suku Dayak ya. Jadi untuk Kelapa Hari, ketika kita berbicara tentang Kalimantan Tengah, kita tidak hanya berbicara tentang hutan tropis yang luas atau sungai-sungai yang membelah wilayah ini. Lebih dari itu, Kalimantan Tengah ini memiliki kekayaan tradisi yang diwariskan ya turun-temurun dan masih terus dijaga hingga sekarang. Salah satunya adalah upacara tiwah itu tadi ya. Sebuah tradisi ritual ya, sakral juga masyarakat Dayak, khususnya penganut Hindu Keharingan tentunya ya. Dayak Ngaju yang menjadi bagian penting dalam perjalanan kehidupan manusia menurut kepercayaan Keharingan. Nah, kula Pak Hari, tiwah ini merupakan upacara penghormatan terakhir kepada mereka yang telah meninggal dunia. Dan dalam tradisi ini masyarakat percaya bahwa arwah leluhur ya perlu dihantarkan menuju Lewu Tatau atau alam keabadian surga. Nah, melalui rangkaian ritual yang penuh makna, karena itu pelaksanaan tiwah dipersiapkan dengan sangat matang dan melibatkan banyak keluarga, bahkan seluruh warga kampung. Semangat gotong royong begitu terasa, mulai dari mempersiapkan tempat, perlengkapan adat, hingga menyediakan makanan bagi para tamu yang datang dari berbagai daerah. Kula Pari, namun dibalik prosesi adat yang panjang, ritual yang panjang ini, tiwah juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Tradisi ini juga mengingatkan bahwa hubungan antar manusia tidak berhenti ketika seseorang berpulang ya. Rasa hormat pada orang tua, leluhur, dan juga keluarga dijaga ya, tetap dijaga melalui doa, kebersamaan dan penghargaan terhadap warisan budaya. Di tengah perkembangan zaman, tiwah menjadi bukti bahwa masyarakat Kalimantan Tengah tetap mampu menjaga identitas budayanya tanpa kehilangan semangat untuk terus berkembang. Dan sebuah tradisi yang bukan hanya indah untuk disaksikan, tetapi juga kaya akan filosofi kehidupan. Klopari, jangan kemana-mana, masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu.
1: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
4: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
5: Stop judi online.

Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Kulapa Hari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya, dan kami akan hadirkan untuk Anda informasi Pesona Tunda Kula. Kali ini Huma Betang ya, tradisi hidup bersama dalam keberagaman. Kulapa Hari, ada satu warisan budaya Kalimantan Tengah yang mungkin tidak selalu diwujudkan dalam sebuah upacara, tetapi terus hidup dalam keseharian masyarakatnya. Dan itulah tradisi Huma Betang, rumah panjang khas masyarakat Dayak. Dan ini bukan sekedar bangunan tempat tinggal, melainkan simbol kehidupan bersama yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di dalam Huma Betang, Kulapa Hari, beberapa keluarga hidup berdampingan di bawah satu atap, masing-masing memiliki ruang pribadi tetapi tetap berbagi ruang bersama ya, untuk berdiskusi, bermusyawarah, saling membantu hingga menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Dan dari sinilah lahir nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak seperti gotong royong, saling menghormati, toleransi, kejujuran, dan kebersamaan. Filosofi Huma Betang juga mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh. Setiap orang boleh nih yang memiliki latar belakang, usia, bahkan pandangan yang berbeda, tetapi semua tetap hidup rukun Kulapa Hari dalam semangat persaudaraan. Itu tadi informasi untuk Anda di malam hari ini dalam rangkaian Pesona Tundah Kula. Jangan kemana-mana, masih ada lagu daerah Nusantara berikut ini.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.
3: Kulo pahari dimanapun Anda berada, ya gak kerasa banget kebersamaan kita sudah hampir di penghujung acara malam hari ini. Di pukul 24 tentunya kebersamaan kita akan segera berakhir, Kulo pahari. Semoga informasi, cerita budaya ataupun alunan musik yang kami hadirkan tidak hanya menjadi hiburan ya, tetapi juga menambah wawasan dan semakin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap kekayaan budaya Indonesia, khususnya budaya di Kalimantan Tengah. Ya, Kulo pahari, budaya adalah warisan yang tidak ternilai harganya. Semakin sering kita mengenalnya, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk menjaga dan melestarikannya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari terus bangga menggunakan, memperkenalkan, dan merawat budaya daerah sebagai bagian dari identitas bangsa yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Saya Sunita Mantike bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beristirahat untuk Kulo pahari yang akan mengakhiri aktivitas hari ini, dan tetap semangat bagi Anda yang masih beraktivitas nih ya Kulo pahari, ataupun sedang menjalankan tugas malam. Semoga malam ini membawa ketenangan, kesehatan, dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih telah menjadikan RRI Perempat Palangkaraya sebagai sahabat budaya. Sampai jumpa kembali pada program berikutnya. Saya undur diri, mohon maaf apabila selama siaran ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati dan salam lestari budaya Indonesia.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat pula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ya, selamat pagi Kulapa Hari. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua ya. Edisi hari ini Kamis tertanggal 9 Juli 2026. Apa kabar Kulapa Hari? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kami awali pagi hari ini dengan menghadirkan tracklist lagu religi agama Hindu, dan nantinya juga kita akan hadirkan mimbar agama Hindu dengan judul Implementasi Trikaya Parisuda sebagai cermin karma. Akan kita perdengarkan untuk Kulapa Hari semua di pagi hari ini ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk seluruh Kulapa Hari semua, dan selamat mendengarkan tracklist lagu religi agama Hindu berikut ini.

hindari suka dan duka itu, sebab keduanya adalah anugerah bagi pendewasaan diri. Namun, mereka yang bijak tidak akan dapat dikacaukan oleh keduanya, dan justru mendapatkan manfaat darinya.

Tabe salamat lingun alatai, salam sahujud karende malempang, om swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu, Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bersama saya, Megawati. Pendengar Umat Sedharma dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena atas asungkerta waranugrahanya, kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga kasih dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita semua. Tema kita kali ini adalah implementasi Trikaya Parisuda sebagai cermin karma. Pendengar Umat Sedharma, implementasi Trikaya Parisuda sebagai cermin karma adalah sebuah konsep dalam agama Hindu yang menekankan pentingnya menerapkan tiga perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Umat Sedharma yang kami kasihi, Trikaya Parisuda terdiri dari tiga aspek, yaitu yang pertama, manacika, berarti berpikir yang bersih dan suci. Apa itu berpikir yang bersih dan suci? Berpikir yang bersih dan suci adalah kemampuan untuk berpikir dengan jernih dan positif, tanpa adanya pikiran negatif yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Berpikir yang bersih dan suci dapat membantu seseorang meningkatkan kesadaran spiritual dan keimanan, serta mengembangkan karakter yang baik dan positif. Contohnya, seperti tidak iri dan dengki pada milik orang lain, tidak bersikap marah, dan percaya akan kebenaran ajaran karmapala. Dengan mengembangkan berpikir yang bersih dan suci, seseorang dapat meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, serta menjadi lebih bahagia dan damai. Aspek yang kedua, yaitu wacika. Wacika berarti berbicara yang baik. Berbicara yang baik, sopan dan benar adalah kemampuan untuk berbicara dengan cara yang sopan, santun dan jujur, tanpa adanya perkataan yang dapat menyakiti atau merusak diri sendiri dan orang lain. Berbicara yang baik, sopan dan benar dapat membantu seseorang meningkatkan hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Sopan dan benar seperti menghindari perkataan jahat, menghindari perkataan kotor, keras, menghardik, kasar, memfitnah dan berbohong. Cara mengembangkan berbicara yang baik, sopan dan benar, diantaranya, yang pertama berlatih berbicara dengan sopan. Yang kedua, menghindari perkataan negatif. Yang ketiga, mengembangkan empati. Dan yang keempat, berbicara dengan jujur. Dengan mengembangkan berbicara yang baik, sopan dan benar, dapat membantu seseorang mengurangi konflik dengan orang lain. Aspek yang ketiga yaitu kayika, yang berarti berbuat yang jujur, baik dan benar. Berbuat yang jujur, baik dan benar adalah kemampuan untuk berbuat dengan cara yang jujur, baik dan benar, tanpa adanya tindakan yang dapat menyakiti atau merusak diri sendiri dan orang lain. Berbuat yang jujur, baik dan benar, dapat membantu seseorang meningkatkan kesadaran spiritual dan keimanan, serta mengembangkan karakter yang baik dan positif. Contoh, seperti tidak menyiksa. Contoh, seperti tidak menyiksa dan membunuh, tidak mencuri, dan tidak berbuat zina, menghormati hak-hak orang lain, serta kesadaran akan akibat tindakan. Dengan berlatih berbuat baik, dapat membantu seseorang mengembangkan kebiasaan berbuat yang jujur, baik dan benar. Mengapa Trikaya Parisuda penting? Umat Sedharma yang kami kasihi, Trikaya Parisuda penting karena dapat membantu seseorang meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Dengan menerapkan tiga perilaku baik ini, seseorang dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan keimanan,
mengembangkan karakter yang baik dan positif, meningkatkan hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar, serta mengurangi stres dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menerapkan Trikaya Parisuda? Menerapkan Trikaya Parisuda dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran diri dan refleksi diri, mengembangkan kebiasaan berpikir positif dan berbicara yang baik, berbuat baik dan jujur dalam setiap tindakan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya karma dan akibat dari setiap tindakan. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, dengan menerapkan Trikaya Parisuda, seseorang dapat menjadi cermin karma yang baik dan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Demikian mimbar agama Hindu kami sampaikan untuk Anda. Semoga bermanfaat dalam kehidupan ini. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om.

0: Mak miwak marlina sang nersi wantah palunguk betara.
1: Tekeranan ike.
0: Asal punika jalaran palunguk betara.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Terjadi korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Kabar Kutan Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au. Ewe
3: atuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah. RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita, mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Tapi melalui RRI itu mahi-mahi kebangata mamami amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda una nyai
2: rri.co.id ma. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Yenda itu
0: rri.co.id, sumber terpercaya tuntang teraktual.

0: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.
1: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
4: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
5: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.
2: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya.

suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Ya, gulap hari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Jalan IR Soekarno, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas hingga 4 hektar ya. Lokasi kebakaran berada di sekitaran kawasan Bundaran Haji Hasan Sampit yang berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan akibat asap pekat yang semakin pekat ya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kulap hari, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Roy Lando ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, kulap hari kita kembali akan hadirkan informasi-informasi di Nusantara kita. Ya, mana pada kesempatan pagi hari ini ada yang namanya Pulau Salsel, merupakan salah satu pulau kecil yang secara administratif berada di Kecamatan Sapekan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Meski demikian, jika dilihat dari letak geografisnya, pulau ini berada di kawasan Laut Bali, tepatnya di sebelah utara Pulau Lombok dan tidak jauh dari Bali. Posisi inilah yang membuat Pulau Salsel ini memiliki karakter geografis yang unik sekaligus menjadi bagian dari gugusan kepulauan terluar Kabupaten Sumenep. Nah, Pulau Salsel menjadi bukti ya bahwa Indonesia ini memiliki banyak pulau kecil yang menyimpan kekayaan budaya sekaligus keindahan alam yang luar biasa. Menjaga kelestarian lingkungan laut dan mempertahankan warisan budaya masyarakat pesisir ini merupakan langkah penting ya Kulap Hari agar pesona Pulau Salsel dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi kita patut berbangga karena di Nusantara kita merupakan alam yang indah dan juga budayanya juga harus tetap lestari.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Ya, Kula Pahari ada kabar membanggakan ya dari dunia seni Indonesia. The Resonance Children's Choice atau TRCC ini berhasil mengharumkan nama bangsa setelah meraih Grand Prize Winner atau juara umum pada ajang 30 tahun Bela Bartok International Choice Competition yang digelar di Debrecen, Hungaria pada 5 Juli 2026. Prestasi yang diraih oleh TRCC sangat membanggakan. Mereka berhasil menjadi juara satu pada kategori Children Choice dengan nilai 95, kemudian meraih juara satu kategori Free Program dengan nilai 98. Tidak hanya itu, konduktor TRCC Afif Priyana ini juga menerima penghargaan Konduktor Prize atas interpretasi terbaik dalam membawakan karya-karya kontemporer serta kualitas ekspresi paduan suara yang memukau. Nah, Kula Pahari, prestasi ini menjadi bukti ya bahwa talenta anak-anak Indonesia ini mampu bersaing di panggung internasional karena melalui harmoni suara yang suara dan kerja keras, maksud kami ya, ini mereka mampu tidak hanya membawa pulang gelar juara tetapi juga memperkenalkan kualitas seni paduan suara Indonesia kepada dunia. Karena ini merupakan sebuah pencapaian yang patut kita banggakan bersama ya. Jadi paduan suara anak Indonesia ini mengharumkan nama bangsa di Hungaria.

0: Ja nyt suunnittelen jo tällä kerralla.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Ya, kula pahari pada kesempatan pagi hari ini ya. Perkembangan budaya Indonesia kini semakin tidak hanya terlihat di panggung seni atau festival budaya, tetapi juga mulai mendapat tempat di industri game kelas dunia. Salah satu contohnya ada dalam game Assassin's Creed Shadow besutan Ubisoft yang memperkenalkan karakter bernama Nirmala, seorang tokoh yang terinspirasi dari budaya Pulau Jawa. Karakter Nirmala ini tampil dengan unsur budaya Indonesia yang begitu kuat, dan ia mengenakan busana bernuansa tradisional dan membawa keris sebagai senjata utamanya. Nah, kehadiran elemen-elemen tersebut ini menunjukkan bahwa budaya Indonesia bukan lagi sekedar hiasan visual ya atau latar cerita, melainkan menjadi bagian penting dari alur dan identitas karakter dalam sebuah karya internasional. Nah, tentunya ya, kulap hari, inspirasi budaya dalam karya fiksi tidak selalu menggambarkan sejarah atau tradisi secara persis ya. Namun, kehadirannya dapat menjadi jendela bagi masyarakat dunia untuk mengenal kekayaan budaya Indonesia. Karena itu, kita patut bangga sekaligus terus menjaga warisan budaya agar tetap lestari dan semakin dikenal hingga ke panggung internasional. Itu dia, budaya Indonesia yang hadir sebagai tokoh utama di dunia game.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Sah, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.